0: Den, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep aki kahan nin. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
3: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
6: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
3: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
6: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 0896787356669. Bu Naning 0856423869984. Pak Widi 0815867295454.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling masa nu Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim lur, dina semua tanggal-tanggal lemling lur Juni 2006 lemling lur, semoga kalian pada sehat waras, pada sugih beras, duitnya kebuk nang ATM, duitnya kebuk nang panci, duitnya kebuk nang dompet, duitnya kebuk nang wajan. Kalian cuma duit nang wajan. Mbok konangan ramane sih nang wajan bae lah, masa ramane maring dapur, masa ora men simpen bae nang kentong jero beras, diwulu-wulu-wulu jerokna lebok nanggon anu jero beras selesep bae. Ora mungkin kan ramane menggoleti nang beras, ora mungkin wis selesep nang ngono bae, selesep selesep blesek blesek blesek beras. Ngerti nih beras, maka deneng berasnya nang kana. Ya jajajajajajaj, aja men, mau kana ulere. Rika, rasanya keli beras, mau uleren tangan. Ler, jangan kering kentang apa kering tempe. Iya, yeah. Kering kentang, kering tempe, tiba kecengkang, aduh ngeble-ble. Ayo lur nang tekean tembang gening kelangenan, WA ne nomere 08111660543, telepon atau pacebok kulih bercahaya FM. Yo, lakoni campur sari.

0: Anjir, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, perhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
6: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
5: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
6: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
5: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
6: Nah,

0: paling juara. Ada inovasi Ralali alias Royal 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
1: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is, Bu.
5: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngatone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
5: Iya, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.

Tapi nopone ontene napa dicicipi ana es cendol ya cendol, es dawet ya dawet, apa beda cendol karo dawet ya. Ana sega kluban ya monggo diplok, sega rendang ya diplok. Anane es degan ya kue enak dicucrup. Apa es kelapa hijau ya ya, kelapa hijau ya kardegan apa ya ya ya.

0: kan kentang nebe nangkring tiba kecengkang. Ya sayang. Oke, WA lagi pada turu kayak neke. Oke, cet. Mi, mis pada komentar ya. Kau nang faca bohok we. Mi Jess, nyong tempe kering tempe del. Oke, siap. Wih, kasih ke, Mami Bintoro mi. Semangat pisan pokok nen.
1: Ais temenan pokok
0: we. Iya.
1: Semangat pokok
0: we. Iya, mesti.
1: Burung okay. Wale bisa ententen nih.
0: Oh iya toh. Makan pakai apa mi?
1: Assalamualaikum, selamat siang tegian Wong Ayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahar pakai apa hari ini?
1: Salam.
0: Ya monggo.
1: Salam untuk Pak Kirno, Bos Kirno ya.
0: Oke, siap. Belum pernah ketemu ya.
1: Ming.
0: Kokoy
1: Pol.
0: Ya.
1: Salam untuk siapa ya?
0: Pak Parjan. Ya, Parjan.
1: Pasukan Pak Parjan Kulipan dari Anis.
0: Oke,
1: sih. Stalinga ayo munggah-munggah aja turu-turu ning kono wis bar munggah.
0: Iya dong.
1: Entar iki ne urung munggah wis pokoke gelisah.
0: Iya. Gelisah.
1: Lah radio kan hobi kan biyen ya.
0: Oh iya, heeh, gelisah. Oke.
1: Nah. Salam untuk ada Rizky, Mama Rizky, Mama No, Mama No.
0: Iya.
1: Yeah. Betul munggah Mama No.
0: Iya.
1: Yeah. Aman atau munggah kok?
0: Iya.
1: Enggak terus sih.
0: Yeah. Iya. Oh iya, yeah. Terus Pak Hadi.
1: Aku benar saya turun nih awan ya.
0: Apa ya?
1: Oh, ini lagi gue ya.
0: Iya. Ah iya. Ada Mbak Dina.
1: Terus Mbak Kowoto, Mbak Mak. Salam untuk Bunda Harti, Bunda Cantika.
0: Ya.
1: Terus apa nani?
0: Ada Bu Mbak Dina Laras.
1: Mbak Dina.
0: Dina Osa, Dina Laras, Dina Osa.
1: Dina Osa.
0: Dina Jemua.
1: Dina Jemua, ya mau.
0: Kumbang Asmara.
1: Kumbang Asmara, aku julari baik kowe Kumbang Asmara.
0: Iya.
1: Pak Haji Haji Barat. Ya,
0: Pak Bening.
1: Pak Bening.
0: Gagah Pol.
1: Teh. Wong Ayu jalur lagu sing rasmi-rasmi kowe lho nek wis jodoh ra iso pisahkan kaya kowe
0: judulnya apa ya? Duh, judulnya apa ya? Duh, engko kolete Lasmi, Lasmi.
1: Iya.
0: Iki wis ya.
1: Nek wis jodoh nek wis nek wis jodoh ra iso pisahan kaya kowe lagu nek enak banget kok. Tapi kok ora ngerti judulnya ya?
0: Aduh ya, apa ya nanti dicari mi. Ya, dicari, dicari.
1: Iya.
0: Iki wae sapa apa tuh? Oh ya, yen pancen jodoh kayak yen pancen jodoh. Coba nanti ya. Oke.
1: Yen pancen jodoh, Kak. Orang ana sing misahkan kaya kuwi.
0: Oh ya mungkin. Oke, dicari nanti. Oke.
1: Ayo, sedulur pada munggah.
0: Ayo.
1: Aku ora ngapal kabeh tak samar.
0: Ayo, oke.
1: Wis tak inget-ingetno bakro. Mulane aku sering munggah ya men lancar
0: kayakku. Oke, siap.
1: Bacane radio tok nang dhewe ya.
0: Oh iya, putu-putunya pada enggak di situ.
1: Ah, pada bisa kabeh.
0: Oh iya, si siapa ya? Putrine ya, Bu?
1: Ayah,
0: oh di jeruk legi, oke siap.
1: Uli wong jeruk legi.
0: Oh iya siap.
1: Yang kakangnya uli wong Pemalang, anaknya uli wong Medan.
0: Ini yang oh iya, oke. Terima kasih Mami Bin.
1: Siapa? Salame kue yang di grup.
0: Oke.
1: Grup bercahaya.
0: Oke siap.
1: Semoga yang cantik siaran, semoga. Sampai tuntas, suara selamat panjang.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Bintoro. Anu nih ora loro. Oke guys, saya cari, tapi nanti kita akan putarkan lagu dulu yang ini ya. Apotetresno.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentu-mentu-mentu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya, wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
11: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
12: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
13: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat herbal alami.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
15: Tegean, tembang gending kelangenan.

0: ora WA, ora Facebookan, tapi ngering kok natok ya anak. Sapa wis ngacung. Acung, ngomong. Sampean sinten kan yang ngerti, men kan ngerti. Ceng Ayu Osa. Aku milih kering kentang. Wah, request-e aja Sujono dikom salam kagem sedoyo mawon wonten grup Bercahaya FM Facebook anu WA mantur nun. Dimse tegean requestku sumaning ati. Okay. Kie Mijes nyong milih kering tempe del mantep. Kering tempe apa kering kentang aja memble angger. Yeah. Ya kan lur, cuacane panas pisan di ke aduh ngurusit madan angel arep live miki tapi orang ana suarane ya nang Facebook ya kenapa ya. Okay guys, karena ada suara neno Facebook mau wis percobaan anu percobaan kamera anyar malan. Oh ayo ya ayo ya ayo kelenteng main temen yo kelentengnya main banget. Oke guys, sing komen di Miki ke oke Facebook ya guys, Facebook Bercahaya FM. Yer, kabar ini yer, ki yer, suwe banget kok yer, lagi ngerokok nore yer. Yer, berke, aduh angele. Lah, game mau cantika. Mau ngapa ya Mat? Halo, Tekian. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tekian, jeng.
0: Iya, kabar ini macan.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Kondure
1: teng
0: dari
1: Moni.
0: Ah, Moni bae ora Moni radio net gobrak ae. Alhamdulillah. Telia Moni. Moni apa ora?
1: Telia Moni.
0: Iya, Moni lah.
1: Sekarang cendel.
0: Ah, parane kowe.
1: Sekarang pengen nitip kangen.
0: Nitip kangen. Iya. Kita telponnya kok ya, kadang main kadang orang kok ya. Oke.
1: Mama Rizky Dimas. Mbak Osa, gue sih ngurubah anteng Mbak Osa. Mama Oni.
0: Oke.
1: Bu Harti, Bu Puci, Bunda Kacul, Buning, Bu Sutira. Mas Sukar KWC, Bos Kirno, Kak Bening, Tonot. Bunda Rizky. Mama yeah. Pemabian.
0: Oke.
1: Okay. Kumbang, kumbang selalu suka siang kumbang.
0: Ya. Oke.
1: Mbak Aan.
0: Oke.
1: Ya, buka baik. Mbak Mar.
0: Ya. Mbak Martiani.
1: Sun yang deh.
0: Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teleponik bingi main sih kok kayak merebek gitu ya. Kadang main kadang orang priwe yo. John. Mami Bintoro tak kasih lagu Wiso Tresnomi enak ya. Kae mau ngersin kae mau dangdut masuknya soalnya kena merek nam bingung yang tercampur sari karo dangdut koyo. Tapi ke enak mi tenang beme karo liar-liar mesti senyum-senyum kan. Ngaca mi tambah ayu tuli mi anggar senyum karo ngaca. Lipun setipe abang beranang bikin aduhai.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
4: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga maring ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjb.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
5: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
6: Mayu li.
4: Arep ngendi?
6: Mangan bakso pae yuk.
4: Mayu.
6: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
7: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
6: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
7: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah, sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Departemen Lingkungan Hidup dan Departemen Meteorologi Thailand melaporkan bahwa indeks panas di Bangkok telah mencapai tingkat danger atau bahaya. Menurut laporan terbaru, indeks panas atau suhu yang dirasakan tubuh di Bangkok mencapai 51,9 derajat Celcius. Pihak berwenang telah memperingatkan warga tentang suhu yang terasa sangat tinggi dan risiko sengatan panas. Otoritas juga menyarankan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 siang hingga 3 sore. Departemen itu menjelaskan bahwa indeks panas menandakan suhu yang terasa yang dialami tubuh, bukan suhu udara secara umum. Angka ini dihitung dengan menggabungkan suhu udara dengan kelembaban relatif. Kelembaban yang lebih tinggi mengurangi kemampuan tubuh untuk berkeringat, meningkatkan persepsi panas, dan risiko penyakit terkait udara panas. Sebanyak 7 bank tutup per bulan Juni 2026, yang terakhir Otoritas Jasa Keuangan atau

OJK mencabut izin usaha salah satu bank di Klaten, Jawa Tengah. OJK mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat atau BPR Ceper Permata Arta yang berlokasi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan keputusan nomor KRR 11/D.03/2026, penutupan BPR Ceper Permata Arta efektif per 25 Juni 2026. Klasemen peringkat ketiga terbaik Piala Dunia 2026 semakin ketat setelah tiga tim teratas dipastikan lolos ke babak 32 besar. Fase gugur Piala Dunia edisi kali ini tak hanya untuk dua tim teratas masing-masing grup. Ada 8 slot yang bisa diperebutkan lewat jalur peringkat ketiga terbaik seiring dengan penambahan konsestan. Hingga Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat, sudah ada 3 tim teratas peringkat ketiga terbaik yang lolos ke fase gugur. Mereka adalah Swedia, Ekuador, dan Bosnia and Herzegovina. Demikian stasiun informasi, jalur informasi terkini.

0: embu go sapa. Ayane gomba osa, sing lagi rindu kangen. Oh, dikem le. Salah caca lah. Mes metu cak, rugi ke nyongke. Rugi ke, rugi ke. Apa Mi?
1: Terima kasih Wong Ayu, Mami sih. Nolongi radio, njagong lah. Adilaya-laya nang kursi Jawa. Asik.
0: Asik. Oke, terima kasih. Ayo, Bang. Bisa tak cabut di sini sila. Oke, ayo, Bang. Teng mandek, Bang. Perjuanganmu hanya segitu, Bang. Si Prit, Bang, wala. Aduh, Dik. Kuwi lho. Lho. Priwe sih, Bang? Teng mati bae. Aja mati disit, Bang. Urung menikmati kebahagiaan kok.
2: Berarti mati. Orang besok mecet kok.
0: Ya, bu, iya kok. Kepriwe, koknya sih tinggal menerima saja.
2: Kan mungkin ngapain harus ngebut cat yang menutup suara ngelah pacet-pacet gulunya ya suara orang anak
0: naiknya ngoncat kan itu gulunya yang dipencet bang irungnya
2: lagunya Del
0: apa
2: koncotannya nih Del
0: no. Oh no lo koncotani gue lo disenengi neng Pak Amin Maskur.
2: Nun,
0: konco tani biasanya disenengin nang Pak Amin Maskur.
2: Iya gue yo, Pak Amin Maskur karo Dimas,
0: Pak
2: Kulon. Terus dikarbitar Yara.
0: Ya. Siapa maning?
2: Terus
0: TV. Oke.
2: Terus dikarbitar. Oca.
0: Oca. Oke, wis saya ketok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, humbang ah. Turun Bang, aja turun disit Bang. Turun disit madang we Bang, madang Bang. Arjun ke. Pak halo Tekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
3: Ya, alhamdulillah. Sehat,
0: syukur.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke.
3: Nanti pijat irunge ya tak basah enggak?
0: Iya mencurna kae, mencurna. Bocah kae iki.
3: Asing macet beda ya apa-apa.
0: Apa-apa bae. Oke guys. Oke. Sumangga.
3: Sekarep ta.
0: Napa?
3: Kusumaning ati.
0: Kusumaning ati. Ah, kusum. Kusumaning atine niku sinten to nggih? Aku lho mboten ngertos niku.
3: Sinten sing mawon?
0: Sing teng mriku nggih. Ah, nggih.
3: Salam-salam ya Mbak.
0: Monggo.
3: Mbak Mafia, Mas Kembang Asmara, Tapi Suka, Kang Karti, Mas Pada, Mas Gani.
0: Oke. Jadi salam kembali dari Kumbang.
3: Dan sini.
0: Oke. Aduh, ngeri.
3: Yang Yara.
0: Neng Yara.
3: Mama Rizky Petarangan lah. Rajin
0: pelan sang bogie. Mm-hmm. Mama Rizky Petarangan petok.
3: Oke.
0: Okay.
3: Di aku se Petarangan bo.
0: Oke. Okay. Dereng nih gua. Tesi teng kandang.
3: Oh, di teng kandang. Dereng medal.
0: Oke.
3: Atau Mbak Ade ketemu ayah itu Mbak Rangsa kebarikan sehat ya rezeki melancar
0: amin
3: satu rezekinya tambah
0: amin ya Allah
3: tambah sakabe
0: amin
3: matur nuwun Mbak Ade
0: matur nuwun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sing nengakna nyong rekeninge tambah. Amin amin amin ya robbal alamin. Niki sekaripun nggo Kang Arjun sekaligus nggo Dimsu kemiki ya. Sing kusumane ngati. Waduh bos.

0: Yang pengen ganti kasur.
1: Sing mentu-mentu-tu-tu. Kayu kuwi lho.
0: Kaya kaya kiye.
1: Bodol.
2: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli, pada maringene. Janwara tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin ini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
3: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya bu, ibune rasa melu.
1: Iya, nyong melu warep tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
6: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati.

0: media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
1: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
1: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Kone Pak Tani, konco dapur, koncone sing neng dapur, konco dolan, koncone sing dolan wae, konco wingking, koncone sing kaya wingking. Ya sayang, oh, Bos Kirno, bos, sehat, bos. Laris manis Tanjung Kimpul ya, bos. Posisi Roger, ganti posisi. Ya, mbok arep ana sing mampir, tuh kasur sing mentul-mentul kowe, ngene Bos Kirno. Apa brak-brak lemari. Oke, Bos Kirno hadir monitor, saudara-saudara, mau li salam lang sampe ya. Mami Bintoro, Pak. Salam sugeng siang go kabean, go kembaranku Dimas. Ha. Kang Tondot, Kumbang Asmara, Subarka, Pakamin Maskur, Wagi Rama. Mama Enok, Mama Rizki, Kajol, Parjan, Ceking. Sing nang Petarangan kae. Iya, Mama Rizki. Petarangan. Mbak Martiani dan lain-lain. Moga-moga tanda setan sah sehat, laras, selamat, berkah, lan jaya selalu, amin. Ge, bayangkan guys, seorang bos sesibuk-sibuknya, serentet-rentetnya, seabrek-abreknya kegiatan, tapi tetap bisa mengkoling panjenengan sedaya. Yeah. Ya wak, alhamdulillah. Siapakah dia? Bos Kirno. Halo Tekean. Kirno kene.
1: Guyu disik lah.
0: Oh iya, guyu disik terang, guyu rugi, Mbak.
1: Halo Tekean sih ya.
0: Iya, Mbak Dina Laras.
1: Ayo, mistiku karak nak
0: Dina. Iya. Sedina dinane kue ngelaras. Angar orang laras, ora dina-dina.
1: Ora dina, oke.
0: Iya. Yes. Anu nang Cilacap sih dadine Dina, angar nang wetan banyak anu Jogja ya Dina. Ya wak.
1: Ini kacang mbak-mbak.
0: Eh, ora apa-apa. Ora apa-apa.
1: Mas Dimas kowe.
0: Beno Dino loros ngono kuwi lah. Eco ngono, eco.
1: Aja dinosaurus.
0: Dinosaurus, dino jemuah wae. Iki jemuah no yo. Alhamdulillah.
1: Bahagia.
0: Okay.
1: Salam ke isinus pada mlebu mau ya. Udah Rizky urung gak
0: apa urung mami
1: udah Rizky yeah. Mami Bintoro
0: idah gua asik.
1: Bu yes, salam buat Mami Bintoro. Bunda Rizky, Mama Rizky, Bu Mustolina, Mak Nok
0: yeah.
1: Terus Mas Dimas, Bos Kirno.
0: Oke.
1: Pak Arjun mau ya, Mbak?
0: Iya, karo Kumbang Asmara.
1: Kumbang Asmara, sugeng siang sedaya mawon.
0: Oke.
1: Mbak Mak, Mbak Mak sampe ya?
0: Iya, Mbak Martiani mbuk ya. Aduh.
1: Iya.
0: Ditotok-totok sejar kowe. Iya, heeh, oke.
1: Totok-totok.
0: Heeh, sejar. Aja sirain ditotok. Pintu rumahnya.
1: Buat ya, ngakem sedaya mawon.
0: Oke.
1: Sing lagi mirengaken Mbak
0: Del.
1: Ya, kalian keaman, kalian.
0: Woi, ora apa-apa, wis tenang bae lah, kaya sarwa sapa.
1: Tenang kok.
0: Iya, abadi.
1: Kemutan sampean dahulu kala.
0: Iya, iya, Gea Julia ge abadi.
1: Abadi banget.
0: Abadi dan jaya Indonesia merdeka.
1: Nek ora kue apa orang kerungu bujune ke kue
0: apa ya wong Pak Kirno bae ngerti ne adine ngerti ne bae Gea Julia
1: ini iya Gea Julia pokoknya kanu bae pangan sarap bani.
0: Oke ge salam kenal go sing agi masuk saking Bos Kirno niki Mbak Dina.
1: Oke salam kenal kembali.
0: Langsung maring Bos Kirno ne langsung
1: iyo. Esok arep arep kae arep
0: jarep tumbas kasur, kena jarep tumbas kasur.
1: Jarep tumbas kasur tapi duitnya sih kurang lho.
0: Wis ora masalah. Wis gampang wis ngeneh sing penting ngeneh kayak iki bos. Kene wis percaya karo nyong wis. Wis ngeneh bae ngeneh iki.
1: Dari apa kowe sing kepenak lagi?
0: Iya ya, dari sepetik setitik apa?
1: Taman Asmoro ya.
0: Ke Taman Asmoro. Oke.
1: Iya. Terima kasih.
0: Oh, salam dari Mbak Dina Rosa ki. Iya.
1: Salam kenal kowe Mbak Dina Rosa, Mbak Dina Rosa ya.
0: Iya, sesama Dina jangan saling mendahului.
1: Iya iya iya iya. Rosa apa rosa sih?
0: Oh rosa sekali ke bocoknya rosa banget kayak muadange.
1: Iya, makasih ya Mbak.
0: Eh, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina Osh. Barakah sugeng siang, matur nuwun, terima kasih. Oke. Pak coba oke guys, janyong arep njajal live-live nang yang fase bo'ok mandan angel ki kok. Malah mau wis dadi tes-tes ora metu suarane. Yo, Jon, ya Allah, ngajal maning guys. Tapi nyong urung lain-lain dan sebagainya arep jam 2 gereges. Priwe ki guys? Nyong lain-lain di situlah panjenengan midang ngetaken lagu nggih. Mangga, mangga. Monggo, monggo dinikmati niki sekaripun.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan orang kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
9: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
6: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
10: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tegean tembang gending klangenah.
1: Lagune enak banget lur jan nyong miki ben nontong telu tanduk mening siji maning kowe. Wis ana sing didulep nganggo sambel telenjeng, didulep nganggo pedhok, didulep nganggo terasi. Wis enak banget kowe. Alhamdulillah hirabil alamin ki lur kok jam 3 ya. Rika sing duwe dodolan. Dodol mie, dodol gudeg, dodol jajan, dodol galundeng, dodol pecel, dodol otek, dodol jajanan apa pain. Ngomong kan dipromosi kena nang acara pas sore ngapa laris manis gratis iki ora tak jaluki bayaran. Nyong tak promosi kena mbok gue betapa mainnya nyong mbok. Kok jam telulur jenengan acarane laris manis lagune lagu kae Tarling na na na na na na na na ego nanti serak kolur anu kue si Miki yeh kok jam telu jenengan acarane laris manis laris manis saya kowe kenyong remaja faca bohok lur mau sambungane mijes jangan-jangan ana sing aweh oh jangan-jangan ana sing aweh mustoling adarkam. Assalamualaikum jeng hadi tekan jam suci bayan warp ngaji oh ya mau berarti kayak lewat ya saki ngaji berarti sumber kabar kanyong jangan kering jangan tempe seneng siraku pusing nek ora krungu suarane kae aduh singkai ya Mbak Martiani ahoy Mbak Yu Mustolinga Darkam Ibu Wati Bu Purwani buatin kopi susu yo Bu Purwani Pak Bos Kirno Mijan Mijes Ian Putra Anggara dari Suparka Tino Sutrisno Kirno Tin Tondot Kusadi Orosaka Kai Ben Anu Agi Sugi ya orang kemutan siapa kok Kusadi ya menalah ngomong ayak kai kira orang bapak Ian Putra enggak ada jangan kering jangan kentang sing siaran kering suarane gandang oh ye yeah. Pak Bos kita senengnya jangan kentang oke okay. Nyobis senengnya jangan kering kentang enak kemeriyik kok regane larang ya bukan iya loh ya kueng kok arep sing pada dodolan dodol jangan kering dodol janganan dodol jajan roti bolu apa apalah di promosi kenang kok ya nang acara laris manis jam 3 guys karo nyongai guys gue muncul cuma di najemuah bye ya seliannya gue tegian topokan oke okay. Matur nuwun ke bos siap mendem bos ihir terima kasih monggo kita habis ini ada Indonesia berita live oke okay. Sambung menyambung kita tunggu sampai jam 3 nanti guys.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Radio Bercahaya Pakis Bas untuk Cilacap,
1: Kalimantan Selatan. Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur. Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo. Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah. Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur. Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah. In Radio Provinsi Bangka Belitung. Dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Radio Publik Daerah Seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, Anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat, jam 9 pagi dan jam 2 sore, waktu Indonesia Barat, jam 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Selamat bergabung kembali di Berita Indonesia Live edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, sudah siap suara MAPI Kabupaten MAPI Papua Selatan dan Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ia akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda untuk di sesi pertama. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Douglas Prastia dari suara MAPI Kabupaten MAPI Papua Selatan. Ia akan berbagi kabar sosialisasi sadar wisata di MAPI, PLT Asisten 1 Sedda MAPI, ajak masyarakat kelola potensi wisata secara optimal.
1: Dinas Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi Papua Selatan menggelar kegiatan sosialisasi sadar wisata Kabupaten MAPI yang berlangsung di Gendauri, Jalan Bawah PKP, Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai kampung di Kabupaten MAPI dan merupakan para pengelola maupun pelaku wisata. Acara tersebut dibuka oleh PLT Asisten 1 Sedda MAPI Umbus Sugara yang ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya kegiatan. Dalam sambutannya, DRH Umbus Sugara menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan yang telah memilih Kabupaten MAPI sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi sadar wisata. Menurutnya, kehadiran tim dari provinsi merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata. Hari ini merupakan kesempatan yang luar biasa karena Bapak Ibu dari Provinsi Papua Selatan hadir di Kabupaten MAPI. Mari kita sambut dengan tangan terbuka dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini sampai selesai agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam pengembangan pariwisata di daerah kita, ujarnya. Ia berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat sehingga mampu mengembangkan usaha di sektor pariwisata yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Lebih lanjut, Umbus Sugara menegaskan bahwa Kabupaten MAPI memiliki potensi wisata yang sangat besar, baik wisata alam maupun wisata budaya. Keindahan alam yang masih asri, kekayaan seni tradisional, ukiran khas, serta berbagai kearifan lokal merupakan aset yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Potensi wisata Kabupaten MAPI tidak perlu dilakukan lagi. Tuhan telah menganugerahkan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa kepada kita. Tugas kita adalah mengelola potensi tersebut dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat baik bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk kembali melihat berbagai lokasi wisata yang ada di sekitar Kota Kepi seperti kawasan wisata di Kampung Soba, kawasan Jalan Bandara, serta sejumlah lokasi wisata lainnya. Menurutnya, apabila masih terdapat kendala-kendala pengelolaannya, maka harus dicarikan solusinya bersama agar ke depan destinasi wisata tersebut dapat berkembang dengan baik. Atas nama pemerintah Kabupaten MAPI, Umbus Sugara juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi Papua Selatan atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan sektor pariwisata. Melalui kegiatan sosialisasi sadar wisata ini diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, serta kelestarian destinasi wisata sehingga Kabupaten MAPI mampu menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Papua Selatan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya ada informasi dari Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada rekan Julia Prabowo yang akan berbagi kabar Program Destana, upaya minimalisir resiko bencana di Kabupaten Malang.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia memasuki masa pergantian musim dan ancaman perubahan iklim. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang, Purwoto Esos MSI, menghimbau masyarakat luas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta dampak angin kencang seperti pohon tumbang. Masyarakat juga diajak untuk aktif melakukan langkah preventif seperti

0: Polisi kerja bakti membersihkan saluran air guna mencegah banjir dan tanah longsor saat musim hujan tiba. Itulah sebabnya BPBD Kabupaten Malang serius dengan program Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana atau Destana dengan tujuan untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan dari dampak buruk bencana serta meningkatkan peran aktif masyarakat termasuk kelompok rentan dalam mengelola sumber daya demi meminimalisasi risiko. Kepada masyarakat, Proto juga meminta agar setiap kejadian bencana atau situasi menonjol segera dilaporkan pada kesempatan pertama kepada pihak camat atau Forkopimcam serta BPBD Kabupaten Malang agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Program Destana ini akan terus disosialisasikan pada masyarakat hingga menyeluruh di 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali dengan sesi Persada ID Talk setelah jeda berikut ini.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
3: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
4: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu.
2: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live, edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Bahaya Nafsa. Selengkapnya bersama rekan Suci Avandi.
5: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
6: Selamat siang Pasuruan People, kembali lagi dengan Suci Avandi. Wah, kayaknya agak asing suara ini ya, namun kembali lagi suara ini. Oke, pada siang hari ini Pasuruan People, saya Suci Avandi di program Inspirasi Kita, di mana ada hal spesial yang bakalan Suci bawakan pada kesempatan kali ini Pasuruan People. Dan kali ini spesial hari Jumat, ini tanggal 26 Juni ada Bapak Agung Dewantoro AMDKEP dari Perawat Puskesmas Ambal Ambil. Nah, kita bakalan nanti ngobrol tentang bahaya nafsa bareng beliau. Untuk kita sapa dulu ya Pak Agungnya. Sehat Pak Agung?
7: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Hari ini hal yang baru bagi Pak Agung mungkin ya.
7: Pertama kali.
6: Ya. Kalau biasanya nanganin pasiennya, sekarang ngobrolin tentang bahayanya nafsa terkait tentang kemarin-kemarin mungkin dapat pengalaman-pengalaman tentang nafsa ya Pak Agung ya. Nafsa itu sepertinya bukan lagi hal yang tabu di masyarakat kita ya Pak ya.
7: Iya. Nafsa itu sekarang lagi merambah mulai dari anak sekolah, mahasiswa dan juga apa itu? Juga profesor. Orang masyarakat kecil, kaya, semua diserang semua pakai
6: nafsa. Ya. Nah, untuk itulah pada hari ini kita bakalan ngebahas tuntas tentang nabza ini ya Pak Agung ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak Agung ya, kita ngobrolin awal-awalnya dulu nih ya. Mungkin di antara kita nih bingung Pak Agung ya, nabza itu singkatannya opo toh? Mungkin boleh dijelasin Pak Agung.
7: Sebelumnya kenapa kok dikatakan nafsa itu bahaya? Kan, dan apa arti nafsa itu sendiri? Jadi kita harus tahu dulu apa pengertian itu nafsa. Ya, nafsa itu yaitu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Jadi nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Nah, narkotika sendiri itu adalah obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang. Jadi menyebabkan kecanduan. Dan sedangkan psikotropika, zat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta menimbulkan reaksi berupa halusinasi, gangguan pola pikir, ilusi, perubahan perasaan, tiba-tiba perasaan emosi tiba-tiba menurun. Dan itu juga mengakibatkan kecanduan juga. Dan yang ketiga, bahan adiktif. Bahan adiktif juga berpengaruh psikoaktif dan itu di luar psikotropika dan narkotika. Jadi enggak terlalu apa itu? Enggak seperti kayak psikotropika sama narkotika, cuma sama-sama kecanduan.
6: Nah, kalau dari sudut pandang tenaga kesehatan ya Pak Agung ya, seberapa serius sih masalah penyalahgunaan nabza ini saat ini di Indonesia?
7: Sangat serius banget, Mbak. Soalnya apa? Sekarang ini sudah merabak sampai ke anak sekolah. Terutama itu anak sekolah yang perlu kita waspadai dan juga kita jaga. Selama ini kita dari Puskesmas seluruh Kabupaten Pasuruan, kita tidak henti-hentinya untuk penyuluhan ke sekolahan. Dan itu setiap bulan kita melaksanakan itu. Dan jika kita juga menerima di setiap Puskesmas seluruh Kabupaten Pasuruan untuk apa itu? Bisa konsultasi, bisa untuk pemeriksaan screening, bisa untuk menindaklanjuti apa yang terjadi yang sudah terkena apa itu? Nafsa yang ada di wilayah Puskesmas masing-masing di Kabupaten Pasuruan.
6: Dan itu hampir setiap bulan ya pasti
7: setiap
6: ada.
7: Bulan kita melaksanakan.
6: Iya. Kalau boleh tahu Pak ya, ini kita ngobrolin dari dampak kesehatannya nih. Apa dampak yang paling sering terjadi pada tubuh seseorang yang menggunakan nafsa? Mungkin Pak Agung banyak nih pengalamannya ketemu orang-orang kayak gini. Boleh diceritain mungkin Pak?
7: Iya. Dampaknya banyak. Kalau di wilayah kebanyakan sih ini ya, ini mengarah ke jiwa. Mengarah ke jiwa. Jadi kita itu di wilayah Kabupaten Pasuruan banyak remaja dan orang dewasa itu pakai narkoba, itu banyak mengenai saraf pusat dan itu dia pulang-pulang itu sudah enggak ingat.
6: Halusinasinya
7: muncul, terus pokoknya mengarah ke jiwa dan halusinasi, depresi itu muncul semuanya. Nah makanya kita itu enggak selain mengarah ke jantung, ke tubuh yang lain, tapi ini paling resikonya ini ke saraf pusat, jadi ke halusinasi, depresi. Itu yang kita khawatirkan sampai sekarang dan itu sudah terjadi.
6: Nah biasanya mereka kayak gini nih ke puskesmas dulu atau mereka datang ke puskesmas dalam keadaan sudah telat Pak?
7: Iya, rata-rata datang dengan keadaan sudah telat. Dan kita akhirnya kita screening, kita tangani dan kita kerjasama dengan rumah sakit dengan penanganan mengarah ke jiwanya itu.
6: Nah ini Pak, tadi kita ngobrolin nih, ternyata remaja kita nih banyak banget ya yang sudah terpengaruh sama lingkungan. Apa yang bisa dilakukan remaja Pak agar tidak mudah terpengaruh lingkungan yang negatif, terlebih ketika ada banyak sekali orang yang mengajak untuk mengonsumsi nafsa? Kalau menurut Pak Agung bagaimana Pak?
7: Kalau untuk remaja, terutama untuk anak sekolah, itu ya kalau pulang dari sekolah, segera pulang. Terus kalau ada apa-apa, jangan lupa ke sekolah yang ke guru atau ke orang tua paling utama. Terus orang tua wajib untuk mengetahui anaknya pulang jam berapa. Dan itu wajib. Nanti kalau enggak tahu pulang jam berapa, akhirnya bermain-bermain pasti itu ada. Terus untuk remajanya, untuk anak sekolah, itu harus berani bilang tidak dan harus berani menolak yang namanya narkoba.
8: situ.
7: Iya.
6: Oke, terima kasih Pak Agung. Tadi pesannya banyak sekali bagi kita semuanya, terlebih bagi saya nih, banyak sekali oase-oase baru yang pastinya saya mulai terbuka. Oh, ini ya ternyata ciri-ciri dan lainnya pengguna nafsa, dan kita perlu membentengi diri kita sendiri ya Pak Surman People, agar kita

0: hal yang baru atau menjadi petunjuk untuk pasangan people yang ada di rumah sana. Dan kami berdua juga pamit undur diri, pasangan people. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setelah dari Persada ID Talk, selanjutnya ada informasi dari Radio Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, dan Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Langsung saja ke informasi dari Radio Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, ada Cilia Sidik yang akan berbagi kabar. Ngopi bareng KPPI, Wakil Wali Kota menyatakan, perempuan jangan jadi pelengkap, berani berorganisasi dan terjun di kancah politik.
2: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, peran perempuan dalam kancah politik dan pengambilan kebijakan strategis menjadi sorotan utama dalam kegiatan ngopi alias ngobrol perempuan politik inspiratif yang digelar oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Kota Tegal di ruang paripurna DPRD Kota Tegal. Wakil Wali Kota Tegal yang juga menjabat sebagai Ketua KPPI Kota Tegal, Tazkiyatul Mutmainah, tampil tegas menyerukan agar perempuan tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan harus berani memegang kendali kepemimpinan. Dalam forum tersebut, Tazkiyatul menekankan pentingnya keterwakilan perempuan yang lebih signifikan di berbagai lini pemerintahan. Ia menargetkan ambisi besar untuk meningkatkan partisipasi perempuan di tingkat parlemen daerah pada periode mendatang. Lebih lanjut, Tazkiyatul menaruh perhatian serius pada isu perlindungan perempuan dan anak di Kota Tegal. Sebagai langkah konkret, ia mendorong pembentukan Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Perlindungan Anak sebagai payung hukum yang kuat bagi warga. Hal ini dilatar belakangi oleh data kasus kekerasan yang meskipun mengalami tren penurunan, namun masih menyisakan catatan krisis terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Tazkiyatul menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal penegakan hukum yang berpihak kepada korban. Ia secara khusus mengingatkan bahwa praktik mediasi untuk kasus kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyalahi aturan hukum yang berlaku. Kegiatan yang juga dihadiri oleh tokoh perempuan Jawa Tengah Sri Hartini dan Ina Hadianala ini turut menguatkan narasi bahwa perempuan berdaya adalah kunci kesejahteraan bangsa melalui kepemimpinan yang tangguh dan keberanian dalam mendorong kebijakan yang adil. Tazkiyatul berharap perempuan di Kota Tegal mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sri Hartini menambahkan dimensi baru dalam diskusi tersebut dengan mengangkat isu ketahanan pangan. Ia menegaskan bahwa perempuan bukan sekedar pengelola rumah tangga, melainkan penjaga masa depan bangsa. Ia optimis melalui sinergi multi pihak, Jawa Tengah mampu menjadi lambung pangan nasional yang tangguh. Senada dengan hal tersebut, Ina Hadianala memberikan pernyataan keras terkait darurat kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan pendidikan dan juga pesantren. Ia menegaskan bahwa segala bentuk pembiaran dan normalisasi terhadap kasus tersebut harus dihentikan. Demikian Cilia Sidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda mendengarkan informasi dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ada laporan tentang Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Selengkapnya bersama rekan Henti Ludiana.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Radio Suara Ngawi kembali menghadirkan program Talkshow Interaktif pada Jumat 26 Juni tadi pagi dengan mengangkat tema Menaklukkan Tantangan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ngawi, Amar Budi Setio, statistisi ahli muda, dan Yevin Amandri Medika, statisti ahli muda. Dalam dialog dijelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi yang dilaksanakan oleh BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, termasuk yang memanfaatkan platform digital. Ambar Budi Setio, statistisi ahli muda, mengatakan pelaksanaan sensus di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha agar bersedia memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Selain itu, petugas sensus juga harus menghadapi beragam kondisi geografis, karakteristik usaha yang berbeda-beda, serta perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, perencanaan program pemerintah, serta pemetaan potensi ekonomi daerah secara lebih tepat sasaran. Ambar dan

0: Devin mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Ngawi untuk menerima petugas sensus yang datang dengan identitas resmi BPS serta memberikan data yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan. Kerahasiaan data responden dijamin dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Enti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
1: Rangkaian informasi di sesi kedua sudah kami sampaikan. Pendengar LPPL se-Indonesia, kami akan segera kembali untuk sesi yang ketiga.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
3: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
4: kepadatan
3: ini
4: di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
2: simak dan dengarkan Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Mendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Sudah siap di sesi ketiga? Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi Baylove yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
5: Pendengar LPPL Indonesia, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat PP Muhammadiyah Din Samsudin mendorong digelarnya dialog antar organisasi masyarakat atau ormas Islam guna memberikan masukan dan mengawal jalannya pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Menurut Din, dialog tersebut penting agar roda pemerintahan berjalan secara terukur dan responsif terhadap berbagai persoalan bangsa. Ia mengatakan gagasan itu sejalan dengan langkah Presiden pertama RI Soekarno yang pernah memprakarsai dialog organisasi-organisasi Islam untuk membahas kondisi kebangsaan. Hal ini dikatakan Din dalam acara Haul ke-56 Bung Karno di Jakarta pada minggu lalu. Din meminta organisasi sayap Islam PD Perjuangan itu menjadi motor penggerak dialog dengan mengundang berbagai ormas Islam serta memfasilitasi pertemuan untuk membahas kondisi Indonesia pada saat ini. Ia menilai Bung Karno merupakan tokoh pemersatu yang mampu membangun solidaritas di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural, lintas agama, lintas suku, dan lintas golongan. Menurutnya, Bung Karno juga dikenal mampu untuk mengintegrasikan kawasan kebangsaan, keagamaan, menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh lintas mazhab, serta konsisten mengusung konsep Trisakti. Laporan khusus redaksi yang kasihan untuk Berita Indonesia Live.
1: Informasi terakhir, kita bergeser ke Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ada informasi tentang PKM MUBA Raih Terbaik 1, Program Prioritas Kepala Daerah Tingkat Sumsel. Selengkapnya bersama rekan Elisa Anwiana.
6: Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, Kabupaten Musi Banyuasin kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pada penilaian tahap pertama perencanaan pembangunan dan program unggulan daerah dalam ajang penghargaan pembangunan daerah tahun 2026, Kabupaten Musi Banyuasin berhasil meraih predikat Kabupaten Terbaik 1 Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kategori program prioritas kepala daerah melalui program keluarga maju. Capaian ini menjadi bukti bahwa perencanaan pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Musi Banyuasin dinilai mampu menghadirkan program unggulan yang terarah, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Toha Toher menyampaikan keberhasilan PKM meraih predikat terbaik 1 di tingkat Provinsi Sumatera Selatan patut disyukuri. Mekanisme penyaluran PKM melalui tahapan perencanaan yang matang di mana data warga calon penerima dilakukan pengecekan DTSN yang merupakan kategori desil 1 hingga 5 lalu diinput ke sistem informasi pemerintah.
1: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live untuk hari ini undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Viața Live. Lugas, inspirate, variate,

TV. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
10: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
9: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 2.

0: 9111-05.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.
2: Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.3 Radio Bercahaya FM Palembang Zonto Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Laris manis.

0: Semoga dalam keadaan sehat 26 Juni 2026. Kita di Laris Manis. Silakan Bapak Ibu warga bercahaya promosikan barang dagangan Anda di Facebook ya. Nanti saya baca. Sudah ada statusnya ya guys. Ada donat, ada mochi, ada bolen. Wah, makanan semua nih. Terus ada apa lagi nih? Sate apa ini ya? Kurang tahu saya. Namanya sate apa ya? Silakan barang dagangan Anda ditulis di situ, nanti saya bacakan ya. Di cara Laris Manis. Jangan lupa nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, siapa tahu orang bisa pesan, ya kan? Terus bentuknya barangnya.
1: Kenangannya dari mana ini, Bos Dadang?
0: Oh, Bos Dadang yang enak-enak yuk. Ah, ini yang ngejos sekali estanya. Ayo. Laris. Manis. Yang laris, mari. Manis. Yang manis, laris. Atau WhatsApp 0811 260543.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Waktu kau ngiklik temen.
6: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen rokok sih mereka waktu.
6: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pipa tukene. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita tukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda. Lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 0. 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat herbal alami.

93 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap Lur. Laris manis, sayang saya tidak bisa bahasa sana ya. Tidak apa-apa, kita pakai bahasa Indonesia saja guys. Oke, sebentar ya. Ini, aduh, agak error ini, malah mendelik saja ini. Ayo. Sudah masuk di nol di Facebook Bercahaya FM Cilacap, silakan untuk Anda yang mau menawarkan barang dagangannya gratis. Laris manis Tanjung Kimpul. Barang habis duitnya ngumpul. Bisa buat belanja lagi, bisa buat beli pesawat terbang. Laris, ya HP, ya komputer, ya Allah. Sesem kowe ke tanah. Apa yang rusak? Dibuka angel banget.

Islah nanti ya. Oh ini. Ini sudah muncul. Oke. Promosikan jualanmu, daganganmu di sini di Bercahaya FM. Di komentar Facebook Bercahaya FM sudah ada ya guys. Selamat sore buat Kavi. Kavi, Mas Kavi, selamat sore. Bismillah. Monggo dilarisi lapak bolen. Kafmun. Bolen sudah buka ready. Bolen pisang, lokasi Jalan Veteran, depan asrama Kopassus, pas temurunan, dekat lapangan titik nol Cilacap. Oke. Terima kasih, silakan. Ya mau bolen di titik nol ada di sana, ada gerobaknya ya. Ada bermacam-macam bolen, kafmun, kafmoon. Iya. 3000-an. Wah, lega harganya. Enak-enak-enak, kayaknya enak banget nih. Coba besok kalau saya ke sana cari nih molen. Bukan molen. Bolen guys, bolen enak. Ini enak bolen. Selamat sore buat Mbak Imah Setianingrum. Bismillah, ready donat kentangnya ya guys. Topping request sesuka-suka. Isi 6 harga Rp20.000. Isi 12 Rp37.000. Cat bakulnya silakan 085-86-75-22-943 Mbak Imah Setianingrum. Oke, selanjutnya selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Kulit ayam full, kulit ready. Oke, cocok buat bikin minyak MPASI, minyak mie ayam atau goreng crispy. Area Cilacap Kota. Mbak Hesti Kusumaningrum, silakan WhatsApp-nya dicatat guys, yang mau DO. 085786488063. Sekali lagi, kulit ayam ready guys. Mbak Hesti Kusumaningrum, terima kasih. WhatsApp-nya 085786488063. Laris manis. Nanti kita lanjutkan kembali.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya Mas.
5: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
6: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya Pak?
9: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
10: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
11: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
12: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
13: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif, berubah menjadi ruang usaha. Membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
13: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
11: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: 93 Radio Bercahaya FM Cilacap, laris manis.
1: Laris manis.
0: Oke. Terima kasih di Facebook Bercahaya FM atau WhatsApp 081 1260543. Mumus Tolinga Darkam, jualan apa ini Mumus? Oh iya, aku kayak salam buat Angki nang alun-alun Cilacap ya, penguasa Cilacap si Angki lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kulit ayam full. Oh, udah tadi kulit ayam ya. Oh, ini nih. Ini nih. Apa ini istilahnya apa sih? Buka setiap hari jam 9:30 sampai 4 sore warung Nyonya. Hey. Lokasi Jalan Rama Gumilir 10 meter dari SMP PGRI. DO hanya area terjangkau saja, tersedia di GrabFood, GoFood dan Shopee Food. Jadi sate apa sih, kayak makanan Korea gitu tapi di sate gitu. Oke. Mochi ready hari Sabtu. Aneka mochi, mochi strawberry 20.000. Mochi durian 20.000, mochi coklat 21.000, satu box isinya 6 ya. Bisa diantar free ongkir sampai Cilacap Kota, Mbak Sari Asmawati. Nomor WhatsApp-nya ditulis silahkan, yang mau mochi silahkan. Mochi 20.000-an, mochi 20.000 dan 21.000 ya, isinya 6 ya. Isinya ada strawberry, durian dan coklat. Kalau yang coklat 21.000. Nomor WhatsApp-nya Mbak Asari Asmawati 085-7439-66478. Sekali lagi 085-7439-66478. Semoga laris manis ya dagangannya ya. Laris manis. Jangan kemana-mana, informasi terbaru seputar Cilacap nanti di Lintas Bercahaya. Saya Delia pamitan dulu. Terima kasih, selamat sore. Selamat berakhir pekan. Nanti besok nih Bercahaya FM paling masuk untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Laris manis. Tanjung Kipul, Delia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang, yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yes,

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: Dampak kekeringan meluas, BPBD Cilacap salurkan distribusi air bersih. Ekraf Cilacap naik kelas, perda baru disahkan untuk proteksi karya kreatif daerah.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap terus melakukan pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap

0: Mario mengungkapkan sampai saat ini pihaknya telah mendistribusikan 13 tangki air bersih ke sejumlah desa terdampak kekeringan, di antaranya di Kecamatan Nusa Wungu, Ceruk Legi, Gandrungwangu, Patimuan, Kampung Laut, dan Adipala. Ia mengatakan telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi sejak awal musim kemarau untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Adapun wilayah Kecamatan Ceruk Legi menjadi daerah dengan kebutuhan bantuan terbanyak, yakni mencapai 7 tangki air bersih, sementara kecamatan lain menerima bantuan sesuai tingkat kebutuhan masyarakat di lapangan. Berikut selengkapnya penjelasan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Taryo.
1: Dampak dari kemarau sudah ada 5 desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih ke kita. Di antaranya adalah yaitu Desa Gedung Bendal, Kecamatan Nusa Wungu, kemudian Desa Karangkemiri, Kecamatan Ceruk Legi, kemudian Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, ada lagi Desa Cinangsi, Kecamatan Gandung, dan terakhir surat baru masuk hari ini dari Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut. Kita sampai dengan hari ini tentunya sudah mendropping sebanyak 33.000 liter air, terutama bagi yang di dua desa, itu Desa Gedung Benda dan Desa Karangkemiri. Kemudian untuk 3 desa lainnya tentunya akan segera kami tindak lanjuti, yang diawali dengan kaji cepat dan asesmen oleh petugas kami yang ada di lapangan. Intinya kami dari BPBD Kabupaten Cilacap siap untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga masyarakat yang membutuhkan atau yang terdampak musim kemarau. Dan kami pun tentunya nanti akan terus menggandeng pihak-pihak yang lain. Kita ada PMI, ada Basnas, kemudian juga harapan kami dari CSR perusahaan, sehingga ketika nanti warga masyarakat membutuhkan, terutama di musim kemarau tahun ini, kebutuhan airnya bisa tercukupi. Demikian.
2: Lintas Bercahaya.
0: Seorang warga yang dilaporkan hilang di kawasan Hutan Nambo Girang, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat pada Kamis 25 Juni 2026. Korban diketahui bernama Herianto Pramono, 35 tahun. Ia ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian selama 3 hari. Memasuki hari ketiga, operasi pencarian Kamis pagi, tim SAR gabungan menggelar briefing dan membagi personil ke dalam 2 SRU. SRU 1 melakukan penyisiran darat ke arah barat daya dari lokasi terakhir korban diketahui berada, sedangkan SRU 2 menyisir area di sisi barat menuju arah selatan. Pencarian membuahkan hasil sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seorang warga setempat bernama Ricky menemukan Heri di wilayah Dusun Cikadu, Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu. Korban ditemukan sekitar 3 km ke arah timur laut dari lokasi terakhir diketahui. Saat ditemukan, Heri dalam kondisi sadar dan masih dapat berkomunikasi dengan warga yang menemukannya. Namun ia tampak lemas sehingga beberapa kali mendapat bantuan warga saat akan berpindah tempat. Dalam komunikasi awal tersebut, korban menyerahkan kunci rumahnya kepada saksi dan menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin kembali ke rumah. Setelah dilakukan pendekatan oleh warga dan tim lapangan, korban kemudian dibawa keluar dari lokasi penemuan menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya dipertemukan dengan pihak keluarga. Pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berkoordinasi dengan Polsek Cimanggu dan keluarga korban guna melakukan pendampingan serta memastikan kondisi korban setelah ditemukan. Koordinator tim SAR gabungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, Mariadi, mengatakan tujuan operasi pencarian telah tercapai setelah korban ditemukan dalam keadaan selamat. Operasi SAR kemudian diusulkan ditutup pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing.
3: Perkembangan operasi SAR satu orang hilang di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu. Bahwa hari ini survivor atas nama Herianto Pramono telah diketahui keberadaannya di Desa Panimbangan, masih di wilayah Kecamatan Cimanggu. Dan sampai saat ini kami bersama tim SAR gabungan dan pihak kepolisian masih berupaya untuk membujuk survivor untuk pulang. Dengan diketahui keberadaan korban, maka operasi SAR dihentikan dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Sekian dan terima kasih.
0: Mariadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR, aparat setempat, dan masyarakat yang turut membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan dengan selamat.
2: Lintas Bercahaya.
0: Badan Narkotika Nasional atau BNN menggelar bimbingan teknis life skill ternak ayam petelur bagi masyarakat di kawasan rawan narkoba Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Kegiatan berlangsung selama 3 hari pada 17 hingga 19 Juni 2026. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut hasil pemetaan kawasan rawan narkoba dan sinergi bersama para pemangku kepentingan. Usaha ternak ayam petelur dipilih karena dinilai memiliki prospek ekonomi yang baik dan berkelanjutan. Peserta pelatihan terdiri dari kalangan pemuda, mantan penyalahguna narkoba yang telah pulih, keluarga terdampak narkoba, serta masyarakat yang tinggal di kawasan rawan narkoba. Setelah pelatihan, para peserta juga akan mendapatkan pendampingan dan pemantauan agar keterampilan yang diperoleh dapat dikembangkan menjadi usaha produktif. Selama pelatihan, peserta dibekali materi mulai dari teknik pemeliharaan ayam petelur, perawatan kandang, penggunaan desinfektan, pemberian pakan dan vitamin, manajemen usaha, hingga teknik pengemasan telur untuk meningkatkan nilai jual produk. Direktur Pemberdayaan Alternatif BNN RI, Brigjen Pol Dr. Andes Edi Swasono, saat membuka kegiatan menyampaikan harapannya agar masyarakat, khususnya para pemuda di kawasan rawan narkoba, memiliki keterampilan usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga sekaligus menjadi benteng terhadap penyalahgunaan narkoba. Sebagai tindak lanjut, para peserta akan memperoleh pelatihan lanjutan dari Basnas Kabupaten Cilacap mengenai pembuatan dan pemanfaatan pakan alternatif guna menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi usaha. Melalui kolaborasi BNN, pemerintah daerah, Basnas, dan berbagai pemangku kepentingan, program pemberdayaan alternatif ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan tangguh dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
4: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Le, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
8: Arep ngedekna barang yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
8: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngeri matahari apa tuh?
10: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
8: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
10: Kon ora laris kepriwe lah yuk, genah modele emas api-api. anak mas tua, anak mas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang, tur pelayanane ramah.

0: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
1: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
2: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: bercahaya. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Cilacap resmi menandatangani persetujuan bersama terkait penetapan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif menjadi peraturan daerah Perda. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap yang digelar di ruang rapat DPRD pada Kamis 25 Juni 2026. Rapat paripurna kali ini fokus pada dua poin utama, yakni penandatanganan persetujuan bersama antar bupati dan DPRD, serta penetapan rancangan keputusan DPRD mengenai persetujuan tersebut. Dalam sambutannya, PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya menyampaikan bahwa kehadiran Perda ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan masyarakat Cilacap yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pengaturan ekonomi kreatif ini memiliki 6 tujuan utama, yang diawali dengan mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif agar berjalan beriringan dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, serta perubahan lingkungan ekonomi global. Regulasi ini juga diarahkan untuk mensejahterakan rakyat dan meningkatkan pendapatan asli daerah PAD.
1: Pengaturan ekonomi kreatif merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam ekonomi kreatif di daerah yang bertujuan 1. Mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan perubahan lingkungan perekonomian global. 2. Mensejahterakan rakyat dan peningkatan pendapatan daerah. 3. Menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber budaya ekonomi lokal. 4. Mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif. 5. Melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif. Dan 6. Mengarus utamakan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan daerah. Rapat Dewan yang terhormat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyelenggaraan ekonomi kreatif di daerah yang kondusif, efektif, efisien, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum.
0: Raperda pengembangan ekonomi kreatif ini sebelumnya telah melalui pembahasan intensif oleh Panitia Khusus Pansus 8 DPRD Cilacap. Selanjutnya, perda ini akan tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Gubernur Jawa Tengah selaku Wakil Pemerintah Pusat. Langkah fasilitas ini bersifat wajib guna memastikan produk hukum daerah ini berjalan efektif, efisien, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Lintas Bercahaya. Guna mengantisipasi aksi pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen negara oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Cilacap mengambil langkah tegas sebanyak 93.831 dokumen pencatatan nikah yang telah kadaluarsa dan rusak resmi dimusnahkan dengan cara dibakar. Aksi pemusnahan massal ini digelar di halaman kantor Kemenag Cilacap belum lama ini. Prosesi tersebut dilakukan secara transparan dengan disaksikan langsung oleh perwakilan dari aparat kepolisian setempat guna memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan. Kepala Subbagian Tata Usaha Kan Kemenag Kabupaten Cilacap, Toha, menjelaskan dokumen yang menjadi sasaran pemusnahan kali ini meliputi buku nikah cetakan tahun 2024 ke bawah, duplikat buku nikah cetakan tahun 2020 dan 2023, serta kartu nikah cetakan tahun 2019, 2020, dan 2021 yang sudah tidak terpakai. Selain karena faktor kadaluarsa akibat pergantian format atau tahun kelulusan, sebagian dokumen yang dimusnahkan tersebut juga diketahui telah mengalami kerusakan fisik, sehingga sudah tidak layak untuk diterbitkan kepada masyarakat.
2: Lintas Bercahaya.
0: Mengisi masa libur sekolah dengan kegiatan yang edukatif dan kreatif, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Cilacap kembali menggelar kelas membatik bagi anak-anak sekolah di Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap, Jalan Jenderal Sudirman, Cilacap. Program yang dilaksanakan secara berkala ini memiliki kuota terbatas dan ditunjukkan khusus bagi siswa kelas 4 hingga 6 sekolah dasar. Selain kelas membatik, Perpustakaan Daerah Cilacap juga menyelenggarakan kegiatan nonton bareng sebagai alternatif aktivitas positif selama masa liburan sekolah. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan ruang belajar yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi anak-anak. Menurutnya, kelas membatik memiliki sejumlah tujuan penting selain mengisi waktu libur sekolah dengan kegiatan yang edukatif dan kreatif. Penyelenggaraan kelas membatik menjadi bagian dari upaya menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang kreatif, inklusif, dan menyenangkan. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai pusat kegiatan literasi dan pelestarian budaya.
3: Tujuan kelas membatik Perpustakaan Cilacap ini mengenalkan dan melestarikan warisan budaya batik Indonesia, khususnya Cilacap, kepada generasi muda sejak dini melalui pengalaman praktik langsung membatik. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi, serta melalui proses merancang motif, memilih warna, dan menghasilkan karya batik yang unik. Yang keempat, menumbuhkan karakter positif seperti sabar, teliti, disiplin, konsentrasi, dan rasa percaya diri selama mengikuti proses membatik. Selanjutnya, yang kelima, mengembangkan keterampilan motorik halus melalui kegiatan menggambar pola, mencanting, dan mewarnai batik. Selanjutnya, meningkatkan literasi budaya dan kecintaan terhadap kearifan lokal, khususnya batik sebagai identitas bangsa, ya, Cilacap yang telah diakui oleh dunia. Nah, kami menyadari bahwa tidak semua anak ini mampu untuk berlibur yang jauh berserta orang tuanya, sehingga kami memberikan ruang-ruang ini kepada mereka.
0: Keseruan masa liburan di Arpusda Cilacap masih terus berlanjut. Anak-anak juga dapat menikmati fasilitas nonton bareng nobar secara gratis setiap hari Rabu dan Jumat di ruang audiovisual. Berbagai film seru yang ramah anak seperti Jumbo, Kung Fu Panda 4, hingga The Wheel Robot siap diputar mulai pukul 09.00 untuk melengkapi keceriaan libur sekolah tahun ini.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

Masjid Menara Kudus dibangun oleh Ja'far Shadiq atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kudus. Usia masjid ini disinyalir sudah hampir 500 tahun. Prasasti yang ada di atas mihrab masjid ini sendiri berangkat tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Nama asli masjid ini adalah Masjid Al-Quds. Kata ini merujuk kota suci di Palestina yang bernama Al-Quds atau juga dikenal Yerusalem. Nama Al-Quds yang kemudian diucapkan sebagai Kudus ini dipilih Sunan Kudus untuk mengobati kerinduannya terhadap tanah kelahirannya tersebut. Pasalnya, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq dilahirkan di Al-Quds, Palestina sekitar tahun 1500-an. Masjid Menara Kudus tergolong berbeda dengan masjid pada umumnya, terutama pada desain arsitektur menara. Pada masjid kebanyakan, menara dibuat layaknya tugu seperti biasa. Namun, menara masjid peninggalan Sunan Kudus ini didesain seperti bangunan candi. Gaya arsitektur Masjid Menara Kudus secara keseluruhan bergaya tradisi seni Hindu. Hal ini dapat dilihat pada struktur dan bentuk atap berupa tumpang bersusun tiga. Sementara bangunan menara masjid menyerupai Candi Jago yang merupakan peninggalan Raja Singosari Wisnuwardhana. Rupanya, menara masjid bukan satu-satunya yang menyerupai bangunan candi. Pintu gerbang Masjid Menara Kudus juga didesain menyerupai candi belah atau candi bentar. Sementara dua daun pintu dibuat kembar sebagai totalitas tradisi seni Kori Agung atau Padu Rasa. Meski secara umum bangunan Masjid Menara Kudus kental aroma Hindu, namun secara ornamen masjid sangat kental dengan unsur-unsur Arab dan Islam. Ornamen berunsur Arab dan Islam salah satunya dapat ditemukan di padasan atau bak air yang letaknya di samping bangunan masjid. Padasan itu terbuat dari susunan bata merah tanpa plester. Di bagian bawah terdapat ornamen pola anyaman simpul dengan bahan batu putih. Ornamen tersebut mengisi panel-panel pada bagian dinding padasan dengan jumlah 18 buah. Pola ornamen simbol ini juga dapat ditemukan di sejumlah tempat seperti Masjid Agung Demak dan Masjid Mantingan di Jepara. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Santri, asem banget. Tambah gede ya.
1: Iya, ya selalu. Amune Pak RT kan wilanake ya.
0: Selamat,
2: selamat, selamat. Kanca STM. Kenal lah. Kenal lah. Ini dari kanca aku kok. Jadi kayak ngajak
0: aku bisnis. Tapi nek ono kepengin melu ya ayo bareng.
3: Ya enak. Ya mau buka
0: cicit-cicit. Kalau petanung ya.
1: Nek rokok kolang kok cukai nek Pak polosan ge ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukai nek. Mau cukai palsu apa mani mau cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
3: Tidak sih kayak larang, kesibukan tapi enak pak.
1: Oke, ngerti orang pak. Kan supaya gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, lalu kesejahteraan masyarakat, kesadaran dia nih, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi teman bro.
3: Orang penting ya.
1: Nah. Dulur, ayo dari nak kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kia nomere.
0: Jadi kesemua mukar siapa? Bilung aku, mana lu kau melayu ada? Woi, kau terima kaya lagi ya?
4: Bro, aku ada keperluan, mereka di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, Palingpas untuk Cilacap, Palingpas untuk

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

0: Gipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kena modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas.

0: diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
4: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
3: Petang kulara banget kok, seneng.
4: Lah kepriwe?
3: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
4: Mulane rajin minum gulti.
3: Apa kowe?
4: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
3: Oh, kaya kuwe ya.
4: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
3: Iya, oke, siap.
5: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone pakir no pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu.

0: hadir Solusi Sehat bersama Pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama Pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nang endi ya pak?
3: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-siji ne SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
4: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak.
0: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
5: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.E. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Enggak sih. Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
0: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
5: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
0: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

0: Senandung Negeri Jiran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk jelajah satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu lagi, dan kali ini di sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Sampai jam 9 malam di sini Arto bakal hadirkan untuk kita-kita dari negeri jiran Malaysia. Silakan buat Anda yang suka boleh ikutan gabung dan request kitanya di 08112605543. Semoga saja di hari Jumat yang penuh berkah ini, 26 Juni 2026, Anda masih dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu hal apapun.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
9: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh, kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
10: Is, Bu.
9: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
10: Nyong bingung, Bu.
11: Ih, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
12: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya.
13: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
11: Mendingan anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesi kaya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
12: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibunya rasa melu.
11: Nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
11: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
14: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
15: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
16: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
15: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
17: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
18: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
19: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim. Mulai dari race prologue, long race, hill climb, hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati para rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
17: Catat tanggalnya 3 sampai 5 Juli 2026. Hiu Selatan International Hot Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hot Enduro Volume 8 Back to its roots. Didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.
20: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Niat hati tak ingin berpisah, tapi apalah daya, takdir berkata lain. Masa lalu gak perlu disesali karena sudah terjadi dan gak bisa berubah ya, warga percaya. Baik, terima kasih buat Anda yang udah gabung di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Arta ketemu dulu nih sama Kumbang Asmara yang ada di Adipati.
1: Selamat malam Bang. Mas Arta.
0: Malam juga Bang Kumbang Asmara. Gimana kabar?
1: Rekor selaku. Nyapa channel ngomong terserah Mas Arta musik muter lah.
0: Oke, siap. Habis ini ya.
1: Aku Malaysia orang ngerti nyong. Ada ngerti nih kang UKS kae.
0: UKS ada UKS.
1: UKS yang judul apa ya kan? Di sini kau menantap ya?
0: Di sini menanti, di situ menunggu.
1: Bisa bok?
0: Bisa nanti, tenang aja.
1: Lambat. Mama Rizky, Mak Kartin, Buka Col. Udah ucap benar pisan Yara, terus juga buat Mas Antika. Ya, buat semuanya aja lah, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Mas Arta tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arta ketemu juga di belakangnya Kumbang Asmara. Selamat malam. Kang Arjuna ya.
2: Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Malam Mas Arta.
0: Ya, malam juga Kang Arjuna. Gimana?
2: Salam-salam ya Mas.
0: Iya boleh.
2: Tuh Tante Osa apa ya, Mbak Mar, Mak Daryani, Mas Parjan, Mbak Mustolinga, Mama Sahra, Babe Karti, Katin, Babi Sukar, Mas Kumbang Asmara, Mas Suvento, Bunda Rizky Kuripan, Pak Adi Haji Barang, Mas Ali Maksum, Mama Rizky Petarangan, ya kabeh wae lah Mas ge.
0: Oke.
2: Okay. Sedang mendengarkan kagem Mas Arta sukung waya tugas nang Paripurna. Matur nuwun kali Mas. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mustolinga yang ada di Kuripan. Malam hari ini juga mau bagi salam juga buat Mama Nok, Mama Cantika, Mr. Tondot, Mbak Mar, juga Kang Barka, Kumbang Asmara, Pak Hadi Haji Barang, Kang Arjuna, Mami Bintoro, kemudian ada Yatimin, dan buat Mas Artanya malam, dan juga semoga selalu sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini Arta mainkan dulu ya. Mereka sudah lama bersama, tetapi mereka hubungan mereka gak bisa bersama di waktu yang salah ya. Ini salah satu pihak memilih ya ngalah dan juga merelakan pasangannya pergi bersama orang lain. Jadi benar ya bahwa cinta nggak selalu berarti memiliki. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah membiarkan orang yang kita sayangi memilih jalan yang membuatnya bahagia, walaupun keputusan itu menyakitkan kita sendiri.

0: Cipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan,

0: mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Ada seseorang yang lagi dalam dilema. Satu orang berada jauh di sana, hanya bisa berkomunikasi dari kejauhan, tetapi terbukti dia setia. Satunya lagi berada dekat di sini, selalu hadir dan sabar menunggu keputusan. Jadi, wah, sang cowoknya ini ngerasa gelisah karena memilih salah satu berarti akan melukai yang lain, ya. Tapi di akhir lagu ini mereka akhirnya memilih untuk mengalah dan mundur demi kebahagiaan si tokoh utamanya, ya. Baik, selamat malam nih buat Mbak Oza yang baru hadir juga di sinaran malam hari ini. Untuk gitarnya tolong dimainkan Guruan Perkasi, ya. Oke deh, nanti ditunggu aja. Buat yang lain juga yang belum ikutan gabung, silakan aja. Arta masih punya waktu sampai jam 9 malam di 08112605043. Saya persembahkan spesial buat Anda yang selalu setia di Bercahaya FM.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Yuk Pak, gagen, wis ayu kie.
4: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemos.
3: Yeah, tak gawek na wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
4: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
6: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
4: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH.
7: Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Cilacap resmi menandatangani persetujuan bersama terkait penetapan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif menjadi peraturan daerah Perda. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap yang digelar di ruang rapat DPRD pada Kamis 25 Juni. Rapat paripurna kali ini fokus pada dua poin utama, yakni penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta penetapan rancangan keputusan DPRD mengenai persetujuan tersebut. Dalam sambutannya, PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatmasur yang menyampaikan bahwa kehadiran Perda ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan masyarakat Cilacap yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Salah satu gita Malaysia yang paling dikenang warga percaya perpisahan terjadi bukan karena kebencian, melainkan karena keadaan yang memaksa mereka. Tapi di lirik lagu ini tetap setia menyimpan nama dan kenangan orang itu di dalam hati. Dan dia berharap suatu hari nanti mereka bisa bertemu kembali dan menghidupkan lagi cinta yang pernah ada ya. Dan terima kasih buat Anda yang baru ikutan gabung bareng sama Arta di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Malam hari ini Arta ketemu dulu sama Pak Agus yang ada di Warung Kopi Pojok Cempaka. Malam hari ini pengen dimainkan untuk gitarnya dari Ella ya. Terima kasih buat Mas Arta dan buat Bercahaya, semoga sukses selalu. Terima kasih kembali buat Pak Agus ya. Dan juga selamat malam juga buat Mas Rudi yang malam hari ini juga kepingin dimainkan untuk gitarnya juga dari Ella nih ya. Berarti sama nih ya, sama yang diminta sama Pak Agus yang ada di Warung Kopi Pojok Cempaka.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
1: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasna gue kang ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukai nih. Alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Woi, Jok! Asem banget, tambah gede ya.
10: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, kan wil anak itu ya.
9: Selamat,
11: selamat, selamat. Kanca STM.
9: Kenal
11: lah. Kenal lah. Ini dari kanca kok, jadi aku bisnis.
9: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng. Nah,
11: ya enak. Ya mau gue. Bicit,
9: bicit. Kalau petanung ya.
10: Ini rokok kolang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak mau cukai palsu, apa mani nggak mau cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan nggak rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
11: sedaya kayak larang, kesibukan tapi enak pak.
10: Oke, ngerti orang pak. Kan sebagai gue, pemerintah bisa biayai fasilitas kesehatan. Kalau

0: dalam masyarakat kita lihat-lihat nih apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun
1: dan ini menjadi temen bro
0: dan itu nah sedulur ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal lapor nabai main becuk ke kia nomere
2: jadi ke sini ngomong kalau siapa lu ngeku woi kok kok terima kaya lagi ya
1: bro aku ada keperluan ngurkam di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, warga Bercahaya. Pesta sepak bola dunia kembali menyajikan pertandingan menarik ya di hari Jumat 26 Juni 2026. Sejumlah tim unggulan ini akan turun bertanding di laga terakhir fase grup, termasuk Jerman, Belanda, dan Jepang yang menjadi sorotan para penggemar sepak bola. Nah, buat pecinta sepak bola yang gak pingin ketinggalan aksi tim favorit Anda, salah satu pertandingan yang paling dinanti adalah duel antara Jerman dan Ekuador di grup E. Jerman yang berstatus sebagai salah satu raksasa sepak bola dunia tentu mengincar hasil

paling konsisten, tampil di level dunia. Tim Samurai Biru bahkan beberapa kali sukses ya, membuat kejutan dengan mengalahkan tim-tim unggulan Eropa. Nah, perkembangan sepak bola Asia juga dinilai semakin pesat. Banyak pengamat menilai negara-negara Asia kini memiliki kualitas teknik, fisik, dan taktik yang mampu bersaing dengan tim-tim besar dunia. Karena itu, Jepang pastinya kembali diharapkan menjadi wakil Asia yang mampu melangkah jauh di Piala Dunia 2026.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
4: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
4: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
5: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
6: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
7: Jajal takon bocae, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
8: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
6: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
8: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah,

0: bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
1: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813 2777 9123.

0: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim mulai dari race prologue, long race, hill climb hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati para rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
1: Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026, Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its Roots didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur Tiana.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong anak ya Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
9: Yuk Pak, gagen, wis ayu kie.
10: Kesel banget Mak, jan aja sikilah, lemos.
9: Ge, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
5: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
9: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
9: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
1: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
12: Sinaran Senandung, negeri jiran.
13: Sayang sekali warga Berjaya, kebersamaan Arta di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Cukup sampai di sini ya. Sebelumnya terima kasih buat Anda yang sudah ikutan gabung. Dan insya Allah ketemu lagi di Sinaran hari Jumat depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi.

aktual seputar Jawa Tengah. Terus nanti dilanjut Wayang Kulit Semalam Suntuk. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Bupati Samani luncurkan Kudus Asik. Linmas Ragian tengah ikuti pelatihan tanggap bencana. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Hal tersebut ditegaskan Bupati Kudus Samani Intakoris bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus Enda Samani Intakoris dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 dan peluncuran Kudus Asik. Rere Sabrina melaporkan selengkapnya.
1: Pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Hal tersebut ditegaskan Bupati Kudus Samani Intakoris bersama Ketua TPPKK Kabupaten Kudus Endah Samani Intakoris dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 dan peluncuran Kudus Asik Digital Pick Up Point Sampah Organik serta apresiasi Lomba Keluarga Asik di Pendopo Kabupaten Kudus Selasa 9 Juni. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kudus, Jarum Foundation, PKK, pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Selain peluncuran sistem digital pengumpulan sampah organik, acara juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada keluarga yang aktif menerapkan pengelolaan sampah dari rumah tangga. Bupati Samani Intakoris berterima kasih kepada Jarum Foundation atas komitmen dan kolaborasi yang terus dibangun dalam mendukung pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kudus. Bupati juga mengapresiasi peran kepala desa, kader PKK, RT, RW, serta tokoh masyarakat yang aktif mengedukasi warga untuk memilah sampah sejak dari rumah.
2: Pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus kita segera intensifkan karena kita akan mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup ya untuk penataan dan pengelolaan terutama di TPA ya. Di mana kita juga mengajukan untuk perluasan, di sana juga sudah ada penanganan RDF baik itu RDF yang dimiliki oleh Pemkab maupun yang dipunyai oleh Pura ya.
1: Ketua TPPKK Kabupaten Kudus Enda Samani Intakoris menyatakan dukungannya terhadap program Kudus Asik. Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada keterlibatan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Director Communications Jarum Foundation Mutiara Diah Asmara menegaskan komitmen Jarum Foundation dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Kudus yang maju, sehat, dan sejahtera melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
3: Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Sebanyak 36 anggota perlindungan masyarakat atau Linmas Kelurahan Sragen Tengah mengikuti pelatihan dan simulasi tanggap bencana yang digelar di Pendopo Mas Karebet Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Rabu 10 Juni 2026. Indah Anjani melaporkan.
4: Sebanyak 36 anggota perlindungan masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah mengikuti pelatihan dan simulasi tanggap bencana yang digelar di Pendopo Mas Karebet Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas Linmas sekaligus mendukung penilaian Lomba Kampung Pancasila Tingkat Nasional. PLT Lurah Sragen Tengah, Yuni Kusumawati SIP mengatakan, seluruh anggota Linmas hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang meliputi sosialisasi kebencanaan dari BPBD Kabupaten Sragen, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dari Kecamatan Sragen, serta simulasi peraturan baris berbaris atau PBB. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai kondisi darurat sekaligus mendukung Sragen Tengah yang dipercaya mewakili Kabupaten Sragen dalam Lomba Kampung Pancasila Tingkat Nasional. Melalui kegiatan ini diharapkan anggota Linmas semakin siap menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam membantu masyarakat menghadapi situasi darurat maupun menjaga ketentraman lingkungan.
5: Dalam acara sosialisasi dan pelatihan bagi anggota Linmas, khususnya agenda pada hari ini adalah terkait dengan sosialisasi dan simulasi pelaksanaan tanggap bencana. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung Lomba Kampung Pancasila yang kemudian kita di Kelurahan Sragen Tengah satu-satunya yang mewakili Kabupaten Sragen untuk di tingkat nasional. Dari 36 anggota Linmas, agenda pertama nanti akan dilaksanakan sosialisasi dan simulasi simulasi dari BPBD. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi dari Sitranet terkait dengan keamanan lingkungan sekitar. Nanti setelah ini ada simulasi juga untuk kegiatan BPBD.
4: Dalam pemaparannya, analisis kebencanaan ahli muda BPBD Kabupaten Sragen, Bintoro Prasetyo menjelaskan sejumlah potensi bencana yang perlu diwaspadai masyarakat seperti banjir, kekeringan, angin kencang, tanah longsor, gempa bumi, hingga kebakaran. Selain bencana alam, terdapat pula bencana sosial seperti konflik yang perlu diantisipasi. Pihaknya juga menekankan pentingnya memberikan prioritas evakuasi kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas saat terjadi bencana.
6: Ada beberapa bencana yang termasuk bencana di Kabupaten Sragen itu menurut kajian resiko bencana kami itu ada pertama, yang utama banjir, yang kedua kekeringan. Yang kita alami sekarang Pak ada pancaroba, artinya apa? Pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau, kebalikannya dari kemarau ke musim hujan pasti ada apa? Angin kencang, kemudian tidak menutup kemungkinan dari di daerah atas ada longsor. Terus kemudian tadi gempa Pak. Kalau bencana non alam maksudnya bencana sosial Pak. Konflik itu bencana, salah satu juga bencana sosial. Jadi bencana itu bukan hanya di bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bagi pada terlebih jenengan sudah mengetahui SOP-nya. Apa yang harus ditangani dulu termasuk kelompok prioritas untuk penanganan bencana untuk diutamakan untuk selamatkan. Yang pertama apa? Lanjut usia, balita, ibu hamil, difabel.
4: Sementara itu, Kasih Trantibum dan Linmas Kecamatan Sragen, Baharudin menegaskan bahwa Linmas memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Karena itu, anggota Linmas perlu dibekali peralatan yang memadai dan rutin mengikuti pelatihan kebencanaan agar memahami dasar-dasar penanganan bencana. Pihaknya mengingatkan

0: Ingatkan seluruh anggota Linmas untuk selalu mengutamakan keselamatan diri saat menjalankan tugas di lapangan. Jangan sampai kita bertugas membantu masyarakat, tetapi justru menjadi korban karena kurang memahami prosedur keselamatan.
1: Yang kami tekankan di sini bahwa tugas Linmas ini sekarang kan katakan sangat penting. Dulu ada tugas Linmas biasa, sekarang ada Transitun Linmas, yaitu Posandu 6 SPM. Dan yang berikutnya, selain atau peralatan, kalau bisa pelatihan-pelatihan ini diikutkan, Pak. Jadi dasar-dasar ini Bapak juga harus perlu, karena kami juga bagian satuan-satuan dari kecamatan. Nah, koordinasinya dari sini nanti di kecamatan, nanti kalau ke kecamatan biasa memang bisa langsung dari sini ke BPBD ke Damkar. Kalau peralatan tadi, nah akhirnya keputusannya Pak, jangan sampai yang terakhir, jangan sampai kita tugas tapi kita jadi korban. Saya tidak mau seperti itu. Kita harus punya persiapan.
0: Kegiatan ditutup dengan simulasi peraturan baris berbaris serta simulasi penanganan bencana banjir yang dipandu oleh Babinsa setempat. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: Kenaikan harga bahan baku kedelai dan plastik kemasan pasca Lebaran Idul Adha mulai berdampak pada harga tempe di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Purbalingga. Salah satu pedagang di pasar tradisional Arjo Binangun Bojong Purbalingga, Dinah, mengatakan dirinya ikut terdampak meski dirinya hanya berstatus sebagai pengecer. Informasi selengkapnya, Fitri Hasanah melaporkan.
3: Kenaikan harga bahan baku kedelai dan plastik kemasan pasca Lebaran Idul Adha mulai berdampak pada harga tempe di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga. Salah satu pedagang di pasar tradisional Arjo Binangun Bojong Purbalingga, Dinah, mengatakan dirinya ikut terdampak meski hanya berstatus sebagai pengecer. Ia memperoleh pasokan tempe dari produsen yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Di lapaknya, tempe kemasan plastik kini dijual dengan harga Rp3.500 per bungkus. Meski pihaknya bukan produsen, ia menyadari bahwa ukuran kemasan tempe sekarang agak lebih tipis dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, fenomena mengecilkan ukuran produk tanpa menaikkan harga secara signifikan menjadi strategi yang dipilih sejumlah produsen untuk menekan dampak kenaikan biaya produksi. Dinah juga memperkirakan harga tempe masih berpotensi bertahan tinggi apabila harga kedelai dan bahan kemasan belum kembali normal dalam waktu dekat.
4: Tempe plastik belinya 3.000, jualnya 3.500, 3.10. Kalau yang kecil-kecil itu 2.000. Yang bungkus sih 2.500, 10. Sih dikurangin isinya, kelihatan agak tipis setitik lah. Yang kedelainya yang mundak, jangan mundaknya. Ya, wis semenjak plastik mundak lah. Tapi masih tetap kurang. Atasnya nggak pasti ya, mesti harap ngomong ke pribadi, bang. Liken kali Bantar bisa untuk tumbasi.
3: Salah satu pedagang sekaligus produsen tempe di Pasar Bukateja, Kusdianto, mengungkapkan kenaikan harga tempe salah satunya disebabkan karena harga kedelai mengalami kenaikan cukup signifikan dari Rp9.800 menjadi Rp11.200 per kilogram, ditambah dengan meningkatnya biaya kemasan plastik yang digunakan dalam proses produksi. Kenaikan biaya produksi tersebut membuatnya tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan harga jual kepada konsumen, sebab jika harga tidak dinaikkan, margin keuntungan akan semakin tergerus dan berpotensi mengganggu keberlangsungan produksi. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga menuntaskan seluruh tahapan ground check penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBIJKN. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga menuntaskan seluruh tahapan ground check penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional PBIJKN, yakni dari 23.087 penerima PBI, sebanyak 22.666 keluarga berhasil didata, sementara sebagian lainnya tercatat tidak ditemukan atau telah meninggal dunia. Kepala BPS Kabupaten Purbalingga Slamet Romelan mengatakan pelaksanaan ground check dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama menyasar keluarga dengan anggota penderita penyakit katastropik yang didata langsung oleh petugas BPS. Kemudian tahap dua dilaksanakan oleh pendamping program keluarga harapan PKH pada April hingga Mei 2026 untuk menyelesaikan sasaran pendataan yang tersisa. Slamet menjelaskan pada pelaksanaan ground checking yang diperpanjang hingga 31 Mei lalu tercatat telah menyisakan 220 keluarga yang belum di ground check. Namun melalui berbagai upaya dan memanfaatkan akses data aplikasi Fasih yang belum ditutup, seluruh 220 keluarga tersebut akhirnya selesai didata pada 4 Juni. Penyelesaian pendataan terhadap 220 keluarga terakhir menjadi penanda tuntasnya seluruh program ground check PBIJKN di Kabupaten Purbalingga. Slamet menjelaskan hasil akhir pemeriksaan data dan penentuan desil penerima manfaat nantinya menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Data tersebut akan digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan dan penyaluran berbagai program nasional.
3: Pertanyaan di Fasih datanya ini, dan ground check itu memastikan data yang di database di Fasih ini sesuai. Kalau nggak cocok dah diperbaiki dengan kondisi. Maksudnya kondisi sebenarnya. Jadi membandingkan kondisi database yang apapun kondisi database diperbarui dengan kondisi yang terbaru. Ini sudah selesai.
4: Ya, dua data di kami 22.666 sudah semua, karena mungkin kan dari 23.000 ini yang sekitar berapa itu karena mungkin nggak ditemukan sudah meninggal atau apa gitu kan.
2: Slamet Romelan menambahkan BPS juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait tindak lanjut data 220 keluarga yang baru selesai didata. Masih dikaji apakah perlu diverifikasi kembali pada pelaksanaan sensus ekonomi 2026 atau cukup menggunakan hasil ground check yang telah dilakukan pendamping PKH. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memberlakukan kebijakan program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026-2027. Di antaranya pada seleksi penerimaan murid baru SPMB SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri tahun ajaran 2026-2027. Tak tanggung-tanggung, pada SMAN, SMKN, dan SLBN untuk kuotanya sebanyak 231.724 siswa atau sekitar 40,83% lulusan SMP sederajat akan mendapatkan manfaat pembebasan biaya pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan, kebijakan sekolah gratis berlaku pada seluruh SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Jawa Tengah tanpa pungutan kepada siswa maupun orang tua. Menurutnya, siswa penerima program sekolah gratis akan memperoleh pembebasan biaya untuk berbagai kebutuhan pokok pendidikan, mulai dari biaya operasional sekolah yang mencakup SPP dan iuran wajib, paket buku pelajaran sesuai kurikulum, hingga kegiatan ekstrakurikuler tertentu seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa. Selain itu, fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan berbagai kegiatan akademik juga dapat diakses tanpa pungutan tambahan. Tak hanya sekolah negeri, Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taji Yasin Maimun juga memperluas akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu, yaitu melalui program sekolah kemitraan yang menggandeng sekolah swasta. Program tersebut ditujukan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu kategori desil 1 hingga desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah dan sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik. Sadimin membeberkan program sekolah kemitraan tahun ini dilaksanakan di 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta dengan total 139 sekolah swasta di Jawa Tengah. Daya tampung yang disediakan mencapai 5.004 kursi. 11,1 miliar rupiah anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT diterima Kabupaten Sragen untuk tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Rara Anggita.
5: 11,1 miliar rupiah anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT diterima Kabupaten Sragen untuk tahun 2026. DBHCHT adalah dana dari pemerintah pusat yang ditransfer kepada pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten kota penghasil cukai atau tembakau. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sragen, Muh Yulianto SHMSI menjelaskan, DBHCHT merupakan instrumen pemerintah untuk mendukung berbagai program prioritas daerah yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum. Dengan pembagian 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% kesehatan, dan 10% penegakan hukum. Diharapkan pemanfaatan DBHCHT dapat berjalan optimal dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas layanan kesehatan, dan penguatan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Sragen.
6: Untuk tahun 2026 ini total yang diterima ataupun dialokasikan untuk Kabupaten Sragen itu ada 11 miliar 110 juta 791.000 rupiah. Ini 11,1 miliar. Dengan kondisi keuangan saat ini tentunya nilai sekian itu cukup signifikan untuk menambah anggaran dari pemerintah Kabupaten Sragen.
7: Nah, 11,1 M ya Pak. Yeah. Rencananya Pak untuk apa saja alokasinya?
6: Senilai 11 miliar ini itu kita alokasikan sesuai dengan ketentuan tadi, 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat tadi, itu 50% itu jumlahnya 5,3 miliar. Di Dinas Pertanian itu 1 miliar, kemudian ada Dinas Sosial 2 miliar 592 juta. Kemudian di Disnaker 1 miliar 458 juta. Kemudian di Diskumindak 275 juta. Kemudian di bidang penegakan hukum yang 10% itu 1 miliar 96 juta 300 ribu. Di Satpol PP, Satpol PP itu kegiatan pemberantasan ya seperti tadi saya sampaikan, itu 899 juta. Kemudian di Diskominfo, yang ini untuk sosialisasi, untuk kampanye barang anti, barang kena cukai ilegal itu 277 juta 300 ribu. Dan di Dinas Kesehatan ini 4 miliar 450 juta. Sisanya ini di bagian perekonomian, ini untuk sekretariat, untuk kegiatan-kegiatan, koordinasi dan lain-lain. Jadi total 11,1 miliar. Ini alokasi DBHCHT di Kabupaten Sragen.
5: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
9: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat, herbal alami.
10: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
11: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
10: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
11: Oh gitu ya mas.
9: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan.

0: NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdcp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
1: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya, Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
2: Abis, Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
5: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
5: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
5: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
4: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
5: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
0: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim, mulai dari race prologue, long race, hill climb hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati para rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
6: Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026, Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its Roots didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.

kala. Ari guru, sedaya para jawata tridasa watakna sampun katingal. Ngabiantur ngarsanipun adi guru lho kok ing semu. Adi guru tansah mendel kewolo. Prayogi dipun babarno keparengan indik talinganipun roko para kuling suntuk bangun dalu daling tirto. Menapa adi guru menika badhe mbekak pakeming jagat sekawan.

0: ingkang perkawis Guntoro Luko, Guntoro Yono, Guntoro Kondo, Miwa Guntoro Sabdo. Menapa dikuru meniko badhe menggalih kayangan kawibawanipun ingkang ngadosa pundi prayogi dawuh dhateng Raka Para Kula adiguru kula tansah nglungaken jangga Raka Para Kula tansah nilingaken karna adi
1: Bung wilahing awigena mastuna ma sidhem sekaring bawana langgen kakangan iko
0: wonten dawuh pun api adiguru
1: sampun nggadhahi panyakrabawa anggenipun jenengul ngawontenaken pasewakan bini kalian pradatan mboten nedhi ngrembak pakeming jagat sekawan perkawis mboten kakang
0: lho lajeng menapa iki dipun rembak adiguru
1: ketingalipun sedaya para jawata menika namung mawantu-wantu dawuhipun adiguru nanging kakang kayangan menika sawegya kesundul goro-goro wontering Bali Marcupundo Manik so wontering Karangkawi Dudaren awit katitik kakang rengap sumring Lembandini Bali Asmoro Kocotan Yayat Jomplang Jomplango Widodoro Widodari Samyonandang Gerah Rungsang Kawat Condro Dimukundut Blegetobo Ginodong Menceng Wocu Galagil Kacetho Bilih kayangan menika samgya ketaman goro-goro lajeng
0: ingkang dayani goro-goro to wonten kayangan dayanipun menapa adiguru
1: menapa dayanipun tita mercopodo genturaken topo ingkang tering pinarikan kanugrahan
0: menapa dayanipun pusaka ingkang boten kawranganan monggo menika pusaka ngampuh menapa dayanipun selo ingkang mencorong mawa tejo menawi dayanipun selo mencorong mawa tejo dipun ninggalkan kayangan kinaryo gantos sing umpak bale Marjumono Manik
1: nawi saking danipun pangeng kekayu ninggalkan wontering kayangan kinaryo gantos suk soko guru ning kayangan wontering kayangan jonggring salongko puniko adik guru.

0: kakang ganeko putra kakang. Menapa estu kakang ganeko menika dereng mriksa? Menapa api-api boten mriksa? Adi guru sampun kagungan panyakrama ing kados mekaten adi.
1: Wonten tetembungan sepah minangka hanem.
0: Hanem minangka sepah.
1: Sepah menika umuripun raka para nangi.
0: Babagan yuswa menika anem adi guru.
1: Ning adi guru sinaos anem.
0: Babagan kawaspadan menika langkung mriksa adi guru.
1: Pramila menawi wonten titah merca padha ingkang
0: nukulaken goro-goro ten kayangan babar pindah raka para dereng ngawuningani adi. Boten wonten kali tiga kakang.

0: Tenunggulaken goro-goro ten kayangan Raja Muduing Pringgo danipkeng wayah Gathukaca Sawegya mesanggrah wonten ing arga Kelasa menika badhe ngembari kayangan jonggring saloka katitik wewangunan-wewangunan dipun damel endah kados wewangunan kayangan malah saking aturipun yang kata miderek saking Mbok Bakul Kinang Sinambiwara bilih dipun wastani kayangan Selo Gentheng kacetha bilih Gathukaca ngrangsang kawibawan ngembari kalian Jawata kakang kalenjong kalenjong kalenjong marudaya lajeng menawi saking pamanggihan dikuru menika pidana menapa kenedya kapatrapaken dhateng kang wayah Gathukaca anggenipun ngembari kayangan adi boten wonten kali tiga pidananipun pidana pecah sendal mayang dados intipeng kawat candra dimuka kakang supados Gathukaca nebus dhateng kalpatanipun tumrap kakang kaneka kadosa pundi
1: anggere piye
0: sabar

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
9: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim mulai dari race prologue, long race, hill climb hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati para rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
10: Catat tanggalnya 3 sampai 5 Juli 2026 Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its roots, didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: lon-lonannya jilaturi pun
1: sangat badari durga
0: yang sukma mustikan yang jagat royo kang pikulon pepundin kulo kakang kebarang yang raih kulo badai suamu mendengar sana ipun kakang lebih kulon menopokin tenggin-tenggin pun barang akan

0: apa dia amrat? Kalian kan putra pun jiwa serani menopo amrat kalian kan gadur kocok menami amrat kalian ingin wajah gadur kocok kalau terima buatan tetos simpenan ipun penjenengan buatan menopo-menopo
1: Nimas Batari kene-kene diajeng ora-orane ulun bakal abot gadut kocora
0: lagi syukur syukur bejo sewi syukur mengingu lo petang ipi bar niki ngulaturi penjenengan siram jamat kulo latusi menopo panjungu nipun ning menawi menangani dateng.

0: Pitung sasi kula mboten pinanggi kalian menjenengan. Sampun kapan sangat yang Mas Pikulo.
1: Ya si Batari Durgoyo. Ora beda jeneng ulun uga mengkono. Kabange pondakan kalawan sadinang rasane wunanging. Mumpung dino iki ketemu, apa kang dadi kersane ulun dipinangani?
0: Inggi, badhe kersa menapa? Menapa tinden menika monggo? Jawata-jawata dipun tilarke mawon. Ya rancing menggo kok kamila tetap berlalu. Monggo dipun tilarke mawon, dipun tilar.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is Bu.
2: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu ibune rasa melu.
2: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
7: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
6: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
7: Coba, saya lihat.
6: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
7: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
8: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
7: Makasih.
8: Rani, selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah.
6: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
7: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
9: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
11: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim mulai dari race prologue, long race, hill climb hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati para rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
12: Catat tanggalnya 3-5 Juli 2026, Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8.
13: Back to its roots. Didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.
14: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
0: Monggo.
1: Yo Nimas, nanging opo si Adin duweni pamrih?
0: Mboten pamrih menapa-menapa, nanging namung menika. Nanging bibar menika ketat. Gatotkaca sampun ngantos dipun winisuda.
1: Yayi Batari, ora-orane jeneng kulon bakal mini sudo marang Gatotkaca, malah dino iki nedya kulon patra pipidono sendal mayang yet morot pariat maneka panjingake kawat condro dimuko amargo Gatotkaca ngrangsang kawibawan tumraping poro jawata kayangan kedukulan goro-goro.
0: Terus pundi Gatotkaca padhe dipun sendal mayang?
1: Ulun sendal mayang
0: tiwas lorosan, tiwas lorosan. Lorosan ngakang api kulon, ngakang lorosan.

0: mas kelerasan ngakang ngepi kolom naik patu kau menikah pada nyendal bayang dateng ngingin bayang gaduh kau camit gaduh kau cocotok ngerangsang kami bawan
1: sawisi menggo gaduh kau di sendal mayang bakal guni ulun mini sudo marang titah orang nono loro telu yumung jeneng putra ulun Nalindro ing negara Nusorupmi dewasan
0: iki mekaten iki mekaten ning menawi kepareng kula badhe mbiyantu dhateng paduka kados pundi
1: tiwas kebenaran Nyai Durga dina iki sadi ngandina para putra-putra supaya mbirat marang Gatotkaca ing mapan onong arga kelasa yen to mbakuguk makutha waton paturipe Gatotkaca lan pasrahke marang jeneng kita Nyai Durga
0: menawi kantos mengatakan malah bakal rusak saya ketiring kena tenan terang-terang merauki yang lain wong nyewon pamit mandal pasiran yang mesti kulon mengundir kulon.

0: wondering tang
1: kayangan tinjo moyo
0: kinarebek para widodara widodari ing ketingal
1: sulistyaning warna
0: wondering jawining
1: korikanda waru
0: ing rebat kepanasan
1: atmat janipun Bathari Durga nalendra negari nusa kambara
0: prabu
1: nila srani kaya dikudang penggalihe
0: gawe para denawa tanyaya barongan tinanggap.
2: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim mulai dari race prologue, long race, hill climb hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati para rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
5: Catat tanggalnya 3 sampai 5 Juli 2026 Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its roots, didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Sembilan 4.3

0: Para Manik Bang Rojo Dwagung, Manik Bang Rojo Dwagung kok. Bodho Kanthi Arjo kok. Pangestunipun Gusti Prabu abdi dalem tugung wilujeng. Mboten mangke pambungan sembah kula katur Gusti Prabu tak tampa kok. Ora liwat pujo puja astuti ningsun tamanana yo kok. Inggih. Kula tampi kula pundi dadosaken jimat.
1: Sarawita piye? Nanggil lho jenteng mriki. Pangestunipun Paduka mboten mangke pambungan sembah kula katur.
0: Karo sing wedo napa rita?
1: Iya kok. Loro. Lelungan-lungan tadi kudune pancen serimbit. Dadi men penggal iki ora ketar-ketir. Iya kok. Jepel jlebotmu apa jepel jlebotku Kang Togok?
0: Ya kayane kanceka ya sausop. Lan kowe pati kana Sudirgawati padha kanthi Arjo ndeneng nami pangestu Paduka. Mboten manggi pambengan tunggal menapa. Nuwun-nuwun sewu Gusti. Paduka menika lumarap wonten lenggenging Gunung Jamur Dipa. Menika wonten wigatos ing ngadosa pundi?
1: Ngene. Togok Sarawita lan kabeh para adya bala Denawa
0: saka ing negara Nusakambara kabeh wae ora tak wiji-wiji.
1: Minangkane marang apa dewe Bu Betari Durga, Gok?
0: Minangkani kalian dawi pun keng ibu Betari Durga bener tinangisan dening
1: Dewa Srani yu adiku
0: nangis-nangis kepingin diwini sudah nungkayangan dan nombok kabar sing wis sumebar ning diwai kok
1: Gatut Kaca bakal wini sudah nungkayangan Jonggring Saloka
0: Sinembah Para Jawata mlingkono ndadekno gelo tumrap penggale Nyai Prabu Dewa Srani
1: nanti Bu Betari Durga nyuwurupi penangisi Dewa Srani munggah ning kayangan menggoyen Dewa ora kepareng merjaya karo Gatut Kaca kok
0: tak tandangi dhewe pringgondane tak lurugi batang sayuta yen Gatut Kaca rambu barakile padha mesanggrah onong lengking Arga Kelasa bruki badan buta kok
1: kira-kira materi Gatut Kaca bisa ora kok
0: bisa get mawon
1: bisa
0: saken yang ngelmpun disuntik bius loh
1: apa Gatut Kaca sekti kok
0: napa penjenengan boten ngerti kondangnya Gatut Kaca niku tote kawat balunge wesi kulite tembaga trapakane gejik dengkule mawon pacul
1: idepe mawon kawat bendrat kok kulane kudu ngati-ati menawi boten ngati-ati temenan suluh mlebu geni.
0: Yen Gatut Kaca mengko tak patini antarjane dulure lanang mesti ora trima.
1: Yo sekti, mboten mung sekti malah bisa nyembur kok. Nyembur gunung ya jogrum di latepak sing dene tepak modar. Awit antarjane ku putuning Sanglang Antaboga, dewa-dewane ngula.
0: Dewa-dewane ngula
1: langge. Sing ngitine pangger antarja perange kalah, sewernane ngula metu kabeh kok.
0: Apa yo rito?
1: Ya iya, ula gede ya digawa, ula cilik ya digawa, ula sing lenceng ya digawa, sing bengkong pokoknya digawa kabeh.
0: Kowe tau weruh apa rito?
1: Wis kok jaman nggih nguyuh.
0: Waja sembrono kowe ya nontor jago nguyuh.
1: Maksud e ki nyong nguyuh nang karangan berwarna ula. Sing nguyuh ki nyong. Nyong wedi mbok dicokot ula-ula kewiwan nyong mlayu lah.
0: Oh, mbok ula. Perulane antar jage nguyuh
1: ora. Sing nyengiti ya namane.
0: Priwe sih?
1: Ula jali ya nyengiti.
0: Ula jali ana
1: ritung nang ki enten wong genah semernane ula.
0: Manggone nang diri ta.
1: Nang ngarep ngisor wit pari. Werwana mungsuh ula dengeng karmane nyokote pipi.
0: Wong ula jali.
1: Ya iya. Sejen maning karo ula dumung.
0: Ula dumung sing kepriwe?
1: Umpetan nang ngisor wit gadung berwarna mungsu, ula dengenge karmane nyokote irung.
0: Angger ula cabe.
1: Nang ngisor wit jambe berwarna mungsu, ula dengenge karmane nyokote lambe.
0: Dewek-dewek riyorita
1: ya wong ula gaul. Terulang biyen dah ora sebutu estok. Mula sing gitu ni pernah urutan.
0: Nanggerulane ulah sancarita.
1: Umpetan nangis sorbit kapa merwana mungsuh sing dicokot dada.
0: Rula duel.
1: Ngeruwel nangis sorbit apel merwana mungsuh ulah dengengek sing dicokot mudel.
0: Si Jim.

0: Bapak Isra Irame Kumurung.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Leren disit no.
6: Kue dikarep ngerokok apa?
5: Kena wingi ane bakul tawar rokok murah.
6: Kayongnya mandan beda apa ya?
5: Ge, mbok kue siji, mbok karep tuku nang warung ya anak.
6: Deleng? Waduh, ora beres ge.
5: Ora beres nang apa? Aja kaya kue.
6: Iye, sing jenenge rokok ilegal. Orang anak pita cukene sing juga diarani rokok polosan.
5: Jan, anak-anak baen terus priweno wis nyetok akeh je.
6: Ya dibakar bae daripada ditangkap polisi. Aja dibuang, ngotok titor aku.
7: Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, rokok termasuk dalam kategori barang kena cukai dan terlibat dalam peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal akan dikenakan sanksi. Sanksi rokok ilegal dikenakan kepada siapapun yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, termasuk penjual, penimbun, dan pembeli. Kenali ciri-ciri rokok ilegal. Rokok polos atau tanpa dilengkapi pita cukai. Rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi atau rokok yang menggunakan pita cukai dari perusahaan rokok lain. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Cilacap atau hubungi nomor 0811-2822-282. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
9: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
10: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: ana satra sing ngadang tangan jenengmu sapa? Ayo.
1: Satra Jangkar Bumi Raden Antarja.
0: Antarja. Kepenak kadange Garwaja.
1: Kadang werdane raja modho pringgodane.
0: Kuwi latar kadang tuane. Dene iki kowe matur karo Gatotkaca supaya Gatotkaca wurung. Gelar kayangan ngembari marang para dewa. Teges ngrangsang kawibawane dawuhing kayangan.
1: Banjur kowe saka negara ngendi?
0: Saka negara Nusa Kambara. Utusaning dewa iki putraning Bathari Durga sing dawuh. Prabu Nilasrani bakal mbobarake marang pesanggrane Garwaca. Sing mapan wong lengkeng ngargo kelasa ning ora manut, rame-rame tak rantas malang-malang potong dening aku. Aduh.

0: Kudu pun timbali wonten dawuh dos pundi Gusti Pati?
1: Kula pun sarawita nggih katimbalan. Wonten dawuh ingkang dosa pundi Gusti Pati?
0: Ora nyono. Ora dipego. Bener apa tur mau aku ki nembe adu arep karo Antarja, Guk? Pun jenengan pun kepanggih kalian Antarja.
1: Yo.
0: Kandhamu mau Antarja ki putuning Ponto Bogor. Nah ini kok sholat bawah ini menengi kaya ngono. Ini jebulannya terampil terincing terginas.
1: Olah tridani peperangan kaya sikatannya berwalang.
0: Bareng Antarja tangan yang ngantem menung dadaku. Bebasan kaya pendel wajo kok. Mulane.
1: Mulane kepriwe.
0: Ngernya ngomong-ngomong tuh ini dadani ngomong dobol. Anggur jajal dewek tuh ini marem ya Rita.
1: Ya iya, apa-apa aja pung jerek. Terus botek naki orang usah cerita.
0: Apa baiknya pokoknya
1: babakan apa bangker kira-kira orang tahu ngelakoni orang usah cerita. Orang tahu baru dewek ya orang kena cerita.
0: Jadi cerita nggak tahu ngelakoni
1: langgar cerita wis tahu ngelakoni. Ini anak bukti ini kayak mikir Gusti Pati wis tahu ngelakoni tanding karo Antarja. Omong nabe ya apa pun wis tahu tanding iki. Jadi yang ngerti takoni, apa yang wis tau perang karo Antarja? Wis, lha kok sih? Wis, nengal pora, nengal kayak gitu.
0: Nengal ki opo Surwito? Nengal niku lara,
1: aja niku. Nengal niku lara.
0: Loro banget aku dijotos. Wong ki sakit genah. Kantor Joko. Sakitnya nggih sakit nengal wis pokoke. Mulane nggih tuman niku. Loro-loro nengal ya Rita.
1: Ya iya.
0: Jebulane wong tanah Jawa ki ora kena digawe gampang kok mboten kene. Menenga wong menenge wong Jawa. Cara banyune niku banyu nek jero nggih meneng. Ning nek banyu cethek biasane swarane seru.
1: Nah jagane nya kaya anger sing swarane seru ya kaya kuwe. Jane nu ngapa-ngapa ora mendarani tau bonceng nabi duan diomong-omongen. Nah, hasilnya sih ngapa-ngapa ora ning beda anger penayagan sing meneng. Contohnya sing ngendang ini meneng mbok kulesek. Raine tayu raine lanang-lanang ayo ning oh gelem meteh. Beda kalau sing nyaron ketone tak berisik ning jane aslinya ngapa-ngapa ora. Nembe mbek rencana wis rubuh.
0: Kaya gue ya Rita.
1: Ya iya.
0: Iku yang cara banyu wong meneng ki kok ora kena dijanjaki kok. Wong ki menenge meneng jero akeh ngelmune. Wit-witan pari nggih kaya niku pari nek sing mentes nggih temungkul. Ning pari sing gabuk biasane dengar. Wi telung tono ning ngene damene. Monggo ya niku.
1: Niku sami mawon karo wadah. Wadah anggar kebek tabok munine blek ning anggar blek botol sukung tabok munine brang. Niku sami mawon kalian wadah. Tas penayagan iki kaya niku. Esuk-esuk rebutan sajen. Tersingguli yang meneng kalem ora lumrah. Balik bayi melipir orang pamit ini nganggir sing uli-ulian gedang sajen ngeyemet bersing orang uli malah ditakutnya orang tasnya diumbul-umbul niki uli yang buatan uman apa-apa Sarwita uli nais dan uli
0: gandangi rosiro wang-wang maku doma juru jungkung lapnya surat rimontro gulatnya surat trimontro orang mati kok harpo kontor jom meneng sekti nanginya tadi babane menungso kegonan limpi lali owa gingsir panggonane menungso sekti ono pengapesane pinter ono laline yata sudat nganggut curiko orang pasang gaman nembe sembah lama aneh kok kiyai kok pusoko sambernya omoh kok.

0: ingrasca.
1: Aduh, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget kok, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kowe?
2: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
1: Oh, kayak kue ya.
2: Iya, nyanyi. Dinum.
1: Iya. Oke. Siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

¿eh? ¡No!

0: jeling bojeling ratoko gelap belis lanak lagune jeling ladala gulti mati kula pun bendung pinangkul katimbalan wonten dawuh menapa lo
1: ngene yo gung
0: dina iki kowe dadi temenggung bisa mbabadi ngarungkut madangi apa peteng lebur lakun jalak paningal kersane pikulun Bethari Durga mati ni gatung kocok kang mesanggrah onong lengkeng argo keloso ngembari kayangan jonggring saloko nuku lagi guru-guru ning kayangan nengi bernanding sedulur Werdani Garuk Oco Satru ing jangkar bumi Antarjo jeneng ingsun ora monggo mulya minangka dadi temenggung mani karo Antarjo para mantun mawon Antarjo mangke kletak mustakane legi getihe gurih daginge renyah banu monggo panjenengan mlatri lerem kemawon
1: yo ngati-ati gung
0: nggih.

0: ntar jage ora kena diomoke.
1: Ora kena diomoke piye soro itu?
0: Lah panjenengan legi getihe gore daginge. Renyah balunge anggap apa kerupuk apa? Oh, aja rompang dewek untune panjenengan. Oh, sing ati pokoke. Ora ngarep ntar jago legi getihe, mayir sih temen.
1: Jalaran nontor jomeng kok bakal tepangan dereng aku.
0: Ana depangan anggar menang. Ning anggar ora menang aja dipangan.
1: Iya, monggar sing gedhe pangestumu Surawita dimen aku perange menang.
0: Moga-moga jembar kubure padang dalane.
1: Lah. Kayen donga ora
0: keliwat ya. Sing donga namung mati.
1: Biane sewan kene apa ana sing murup kaya kiye? Kene jenengane semo. Gangger cara penayagan kanu bledugan damen apa-apa udo semo. Jembuh. Ngger kuwe semo. Terak-terak. Ayo ngger bledugan damen ah.

kontor jodoh dengan aku. Wah. Malah digencok. Masih ya.

0: ora gampang. Kontor jolak kridaning peperangan ora kena desa gendeng bobote.
1: Mulane urung apa-apa jauh ngomong pangan. Perang menang burung karuan dipangan. Dheweke sapa sih arep dipangan? Wong iki dheweke bojone gara-gara pati karep dipangan mbek angel. Ditutupi bae karo taplak. Maksude nang sing nang jerong tudung saji kaya. Ning anggerane mandan lagi karep nyuguh karo sing lanang. Enene cara wong mangane ora kencep.

0: Baru tau tak jajal nang kene mbok menane ampuh apa ora. Mangger keprayap ya anu gene jimat ampuh. Niki jimate ijo. Nggih aja dideleng wujude sing penting tuli kasih atek lah. Niki asline anu karpet talang kok gawe jimat.
1: Ora wani modal.
0: Modal sih lagi ngapa? Sewan mbek anak kon modal. Ter dadi ngerjekene. Nangkana desewan, nangkana desewan. Ora sa mikirna modal, kaken modal temen. Kok tuku sawah wae sih malah main. Tenang go mangsa tua. Makanya sing wis-wis. Dunya kok diabram, berapa preman nempel. Rapetu ngapet sing iki go mangsa tua, mbok ngante kana tua kenang sebel penyung iso ora bingung. Men iki jimat tak golek gawe karo karpet. Sing penting tuli ampuh eh.
1: Ampuh Sorowito
0: sing wis-wis ampuh.
1: Piro
0: 50.000 mawon.
1: Yo cek yen ampuh mengko yen panjenengan ampuh temenan teki mbui.
0: Ah iso ora ibu-ibuan matone ampuh mawon kula ampun milih seneng. Ning nggih enten rapalane niku.
1: Ono rapalane enten.
0: Turi-turi putih.
1: Turi-turi putih
0: ditandur nang kebon agung.
1: Ditandur nang kebon agung.

0: Ampuh, Bok. Ketone tak karpet, ampuh. Wingka keton kencono, kencono keton wingko darane, Bok.
1: Ampuh, Sorwito.
0: Ampun nang dia ngerapalan gue, ampun, gak malah.

0: pun. Aja kaya kowe lah. Biasa klendang-klendang emang golek pangan lah.
1: Ana dukun kepen demura ku menongon rita-rita pola-pola wong golek duit.
0: Meneng bae. Arep pakai jimate jimat sepele. Ning ngger ketrima sing merdukun aring nyong. Apa mesti dukun kudu ampuh? Ora mesti. Kadang-kadang sing teka sing ampuh. Ora usah pernah-pernah rika. Kepengin ya tiru dadi dukun. Diudune tuh li rukun, ngaji gue banget.

aduh yong. Aduh.

0: kita ning endi go mlayu bocah. Ning apa go jarene pusaka ampuh 50.000 tek bayar pira-pira aku wani go. Jebulane ora ampuh go gawe mrene patenane Surwito. Kita
1: rene
0: kon dipateni dukun palsu kowe. Dukun cabul mung yo.
1: Jeli mangke munyo ngomong nambah ge mriyang ngene.
0: Dimong ibu.
1: Ya terus sing penting nek tambah timbang ora tambah apa-apa. Penyakit ini tekane gampang lungane mulih.
0: Ngawake bae kaya kowe
1: kok. Lah wis apa dadi awak gedhe. Ora kenang mriyang.
0: Ya piye kok sok mriyang. Lah wong awake waras kok mriyang. Lha apa sing jenenge penyakit niku tekane gampang lungane mulih. Mriyang gawa mrene, gawa mrene. Hae ngapusi karo aku.

0: Ngaku ndrene basa kuwi nyatane mung dabrul kok. Teku ben ndren ben modar Sorowito. Wolo ki nang kene Rita nyung bingung golek ngomong alusane priwe.
1: Kerti gampang nanyong.
0: Ombe ndren men mati.
1: Nyeli 5000 maning omong nambe wis ngombe dhewek.
0: Olo. Ombe ndren.
1: Iya wong anu frustasi priyang bae sidane ngombe ndren. Mati-mati ora sih bingung.
0: Kabeh kok pun ngombe dhewek. Bangsa iya no menungso ngombe ndrin coba gawa mrene layone iki ngumpruk apa ora lambene ololo Rita
1: ngemprime
0: layone ku gawa ngono
1: ya 5000 maning ngomong nabi pendem nang kaume rega 15000
0: pendem nang kaume
1: iya wis kaya bentri dadi
0: kepiye kok pun dipendem nang kaume sing kandha kaya ngono sanggi Sorowito ora ngajar kowe. Lho keprucut ki lho dadi kelalen nyung lho. 15000 sih bijaran niki lho. Kowe iki kurang ajar Sorowito ora maren-maren iki.
1: Ngapusi. Lah dene dukune dikamplengi.
0: Sembrono kowe. Jarene basa kampung nyatane ora
1: cing kelalen niku sampean napa kula. Ngelmu niku pitukane ganti laku.
0: Ngelmu iku pitukane ganti laku.
1: Nggih kok domong kula niki kelalen kaya niki. Kudune wong duwe jimat, kemat mule dijenengi jimat, kudune dirumat. Angger pas dina jemak kliwon. Rebo pon kemis wage jemak kliwon iki jarene jam 40. Dilakone tirakat. Orang mangan mau yang dami, orang kena kembul karo sing wedon, turune yang ngenteni gagat esuk.
0: Ditelateni
1: iki, ditelateni terus pas orang kasembah dan ampuh. Ping pindho anger wetone dhewek, diapit aja mangan, turune pisahan aja jejeran, gawekna jenang abang jenang baro-baro. Nang kono nggone mengerti arep ditelateni suwe-suwene ampuh. Kula ajeng matur kanyen niku kelalen. Saya ketemu maning mesti ampuh.
0: Yo wisnya. Mesti tak lakonane. Saya ketemu maning.
1: Mungkin tak titornane maning wong anu barang ampuh-ampuh ora ditelateni niki. Eman-eman betawang sun maun kri ditirakati ditelateni. Sesuatu ini kelakon kaya niku mawon. Malah pan ora kelakon ya ora dadi apa, Mbok.
2: Ih, mamake setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik jan. Ora kaya bojone nyong mempesona.
3: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
2: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
4: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
5: Minta Bu, buat makan.
6: Kamu gak sekolah, Nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Ning kayane kelakon.
0: Iya, tegowo bali ketone Dimatam.
1: Oh, sesoro wito.

kaya Tugu Sinukarto. Nalendring Nusa Kumbara Prabu. Nilosrani Gagah Prakoso Birowo Gondeng Wong Simbar Dodo. Pasuran Abang Bebangar Pindo Kembang Morawari Bang Ketinggal Jeruk Purut. Netro Menteleng Mencorong Tanjayes. Netraning Singo Barong Grono Tanjayat Santuking Baito. Mojo Meringis Koyong Garangan Ngindikin-dikin Samung. Lati Metrakan Tanjayat Sisiki Kulopus Pekajan. Reng mau gimbal denu daludal dena duladul. Nyomoropi bubaring koro wadyo bolu tanding kiri dari ngontor jo. Mangkono panggitai Prabu Nilo Srani. Suara ni koyo geluduk mong song-song. Wilah alah. Kabe purwadyo bolu podo bubar tangkar ku lembing ketamaring tembaling. Eh, di cengkan ngontor jo di.

0: Kaya Antarjo kowe ora tedeng aling-aling satrun jangkar bumi Antarjo aku kowe sapa
1: Nalendra Nekronusa Kambara Prabu Nila Srani kadange Dewa Srani mundhe marang gawe Bethari Durga murungna dene Ganwaca ngrangsang kawi bawan kayangan regembu palake sendal mayang nyawane waduh. Orang kalah

자루가 와 쇼르웨 야앗앗앗 쇼르웨 야앤땡 제불 보봇 오 숨발 먹어요 기소 못하게 못 이겨 리게 미약도시야 방파라

0: bener opatur mau mau bener kok yento putra putrane wong Pandhawa ora kena desa gwenteng boboteng peperangan kok yupami kula matur ning panjenengan dereng nyobi kadosuki panjenengan dereng pitados iya ntar nih kaya niku jadi cetane negara ngamartura gampang kabrobol mering ngakerup ya rita
1: ya iya niki nembe antar jane kemapun penjenengan disembur penjenengan melancar mungkin dereng lia-liannya enggak pun maju
0: yen kaya ngono kuntul diaturno dandang dandang aturno kuntul atur babon ibu badari turgo timin mengko tundo nih bisa orang nompo pitanane kanjeng ibu kok

0: Gendis Nyutang Gasir Rajani Tanjaya Sireng Sarpo Yen Kacondro Wirupo Kurang Condro Kademban Kebut Minggu Mangono Micil Pangan Dikari Ngabah Bareng Nisan
1: Tobat Ben Kebut Minggu
0: Kula wonten paring adhawuh Gusti Ayu
1: Ora kaya sak gedhe ganti no iki rasane

0: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim mulai dari race prologue, long race, hill climb hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati parade rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
1: Catat tanggalnya 3 sampai 5 Juli 2026 Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its roots, didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
4: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Pak Kaji kali salah. Pak Kaji Warto ingin sampun ketinggal paring pangestu dateng kula sakonco rombongan kula namung den nunut nyuwun ngambil gamelanipun sak menika sampun cacah sekawan.

Yong. Najan aku wis dilepur nganggo lagu apa wae ning nyatane. Ora bisa nambah nek karo atiku lek derajat ora kepenak. Kaya momong bocah cilik nang sanduring jurang arep ana

malah nangis ke bocah lah. Bojo-bojo, kepiye ban? Lah kok wayahe nembe teko ki kan gendhe ban karo nangis-nangis.

0: Yoswan wonten ngriki lah. Kula niki katemben momonge kalian Gusti Ayu Banowati.
1: Loh, Banowati kene ngopo, Mbak Banowati?
0: Yo, Mbak. Banowati kene ngopo mung ditakoni kok nangis mung kari matur bae. Gusti Ayu Banowati malah kesasar kalian Antaséna. Sari bitwisang geni badhe lumarep wonten lengkeng Arga Kelasa. Mangestuni Gatut Kaca ngembari kalian. Wah, setan Allah, kurang ajar nih, bocah.

0: nganti palate waraling Purwamadya wasana ban matur ki sing aso. Sing aso.
1: Lah nggih panten ngasunyatan kaya niku kok.
0: Kebangetan, kebangetan. Ya dongek, dongek, dongek. Tiga bapak tolong-tolong apa kepriwek Banowati, Banowati ora maren-mareni. Malah ngelendik. Sing digawaya pada bae sing gawaya pada Doraemon. Hucuk-hucuk. Mulane jane ngajuk Duryudana dari garwa si kaya ngono. Mau bengi nembe didau pake ning pesawahan gumune siki wis kaya kae. Hucuk-hucuk. Wis ban ora dadi apa sing penting aja matur karo Duryudana.
1: Lho kok mboten matur kalian Duryudana monggo sing kagungan kewajiban niku ra Duryudana.
0: Lah diomongna ya meneng bae wong Duryudana. Ketone ta ya genah ning ngilan agung wibawa. Ning ngerti dawuh Dewa Ngasih wong wis meneng bae. Lah

0: Malignie.
1: Salacjaj.
0: Ojej,

0: Kurang ajar Hontoseno. Eman-eman bagusmu. Eman-eman kuwi duwe pangkat santri nang duwe watak jeriko. Banuwati arep dipojong nang ndi, Banuwati?
1: Ayo Hontoseno.
0: Banuwati ki arep diboyong nang ndi? Sabar wae wong kaya nembe ketemu. Hontoseno nganti wa putri Banuwati ki kersane. Kakang Garukoco ki supaya dadi jangkeping widodari ngembari marang kayangan. Dimin dewa eling karo keluputane duweni janji ora dipinangeni. Ora kena, ora kena. Udah ngajar banget kowe. Lagi wae dirembuk ono pendopo agung negara Ngastina. Yen to Gatotkaca Mesanggrah ana ngarga kelasa iku mau bakal nyenyamah marang asmane wong Pandhawa. Kembali kayangan-kayangan papan ning dewa Garut kliwat-kliwat wingit kepati-pati. Sabto Mara Sabto Mati. Jalma mala jarma keprayu. Sapa wani ngembari kayangan kesiku karo dewa?
1: Iya Antasena, dikandani. Lah kok kowe malah nganti-nganti karo siwamu dadi jangkeping widodari. Ana tetembungan kebo gopak ngambalang-alang. Sing luput Gatotkaca kabeh-kabeh melu luput.
0: Wong sing digowo wae gelem kok padha rewel. Kejaba yen sing digowo ora kersa, wong sing digowo ya kersa. Apa putri Banuwati ya ora apa kok wewenange wa Baladewa ki apa? Malah yen Antasena ketemu karo wa Baladewa kebenaran mengko tak

0: Apa kalau lembrik guduk monyor-monyor manem bergantil buntut tegiso?
1: Dijone
0: pripun wakno Durna niku nimbali dateng ke ngerayi kulo.
1: Ini ya dijone Panowati digawang ngomong Antaséna karo Wisanggeni mlebu nang kabupaten iki naruh kanggo jangkeping widodari.
2: Lah.
1: Nang ana mesti mengko ketemu karo Janaka, mesti, mesti.
0: Mangke wonten mriku pinanggi kalian Janaka. Lah nggih mboten menapa-menapa, tekad mung ketemu iki.
1: Lah wong biasane anggar ketemu domong. Mone ta niate mung kepengin ketemu anggar wis kepengin ketemu. Bareng wis ketemu adu arep dadi kepengin ngemek. Nger wis ngemek susune merambat cara pangane kepen ngeplok. Ah, kebangetan.
0: Lah nggih monggo nek panjenengan wantun kalen Antaséna
1: domong kok. Jane yen dina iki dudu dina pancek wesiko. Antaséna rampung dening Pandhita Durna ning ya kuwe dina pancek wesi. Dina tali wangke yen maju perang dina kiye salah petung.
0: Dina pacek wesi dina tali wangke menawi perang dinten menika salah petung.
1: Ayo jajal ditutna. Adoh dicedhaki, cedhak ditul, mrejo nganti kelinggana ta mengko nggo sembranganan Panowati.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

nggih papat. Dina pitu Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin papat, Selasa telu, Rebo pitu, Kamis wolu, Jumat enem, Setu songo, Minggu limo. Rangeping dina manis paing pon wage kliwon. Manis limo paing songo pon pitu wage papat kliwon jangkepe wolu. Sasi rolas suro sapar mulut, bada mulut Jumatil awal, Jumatil akhir acap saban. Poso sawal dul kaidah besar. Taun ono wolu taun alif he jimawal jidal bewawulan jimagir. Windu papat, windu adi, windu kuntoro, windu sancoyo lan windu sengoro. Iku paugeraning petang petung tumrape wong ing tanah Jawa. Ono gambare macan mapan onong sisi kiwo, gambarake wong pinter. Ngedirake karo kepinterane malah temindak ing iwo. Nalisir marang paugeraning bebener, nalisir marang paugeraning negoro, yo nalisir mring paugeraning agomo. Gambare mung kebo mapan onong sisi tengen, gambarake wong bodho ning temindake becik. Raming gawe seping pamritan darbeni wata digang adigung adiguna adigang lakuning kita ngendelake marang layune kang banter adigung lakuning gajah ngendelake marang rosane adiguna iku lakuning ula ngendelake marang kemandene kamangka jalma menungso ki ora ana kang sempurna kasampurnan mau kagungane Gusti kang Maha Agung. Najan pinter menungso mesti duweni lali sekti ora pasang gaban menungso mesti ana pengampesane. Wawaging sirgilir gumanti nyokro manggilingan. Mulai ana tembung sabejo bejane wong kang lali, ese bejo wong kang eling lan waspada. Ana gambare gedhong suwung, menungso mati mlebu ing alam kubur. Bondo donya tanpa ginawa. Jerajat pangkate minggat apa sangune? Mori putih amal soleh putih bakar di luhur kang migunani tumrap bebrayan agung. Kiwa tengening gunungan ono gambare buta loro kang dinarani cingkoro bolo-bolo poto. Yen coro malaikat mungkar kalawan nakir nunggu jroning alam kubur kang takone sopo pangeranmu, opo agamamu, sopo nabimu, opo kitabmu, lan sopo sedulurmu. Finali keng punang kekayon abang gambare menungso ingkang nalisir saka paugraning bebener. Mujo marang hawa nafsu ra bisa ngendhaleni marang kenepson kecemplung jurang ing kasengsaran manjing jroning goro-goro.

Inyong sih garap nembang apa inyong ya? Kantong miki ujug-ujug jan kaget inyong metu selendang biru kok. Wong plak tung tung tung tung beru selendang biru ngono.

0: Allah anggar limane dilakoni Gusti Allah ngijabahi jumbo kiana pertanyaan go sinden terpanten sindene doiman yang ngarep takon jajal omongna 10 besar malaikat nang alam dunya siapa baik pesinci sing tayang siapa ayo sing sekolah SMA jajal anggar pinter ngono
1: pripun mas gareng
0: sebutkan 10 besar malaikat utusan Allah subhanahu wa ta'ala
1: setunggal Jibril Mikail Israfil Israel
0: Munkar Nakir
1: Rokib Atid Malik Ridwan betul
0: nah ngerlison sih malaikat apa gue
1: malaikat son
0: malaikat son si temang ngerti tukang sone ora mangkat sone ora moni ping ping donyong hartakon
1: napa
0: nang sedina sewengi takbir nang sejroning sholat limang waktu ana pira ngerti yang dijawab ngerti yang wakil Mbah Muji sedina sewengi ana pirang takbir nang sejroning sholat limang waktu angger tayang ngono dijawab
1: rolikur nopo nggih kadese
0: ya mbuh yang lakone apa ora rolikur si purung wagi sesolatan tok ben pirang-pirang pak tae Mbah Mujiz kena tidok nambah
1: pinten
0: ya jangan kan ya anak pertanyaan temenan ya wah ngerti aja ngesuk bok penawannya uli bong kene
2: yun sebu nih mas gareng
0: nge
2: kaget gula makili putune gula niki
0: nge
2: boksi namanya Gusti Allah paling pitulungan
0: amin ya robbal alamin
2: ning bener rebutan nge yun pangapunten
0: dawas sami-sami mbah
2: kira-kira niki 90 takbir.
0: Oh, kira-kira.
2: Nggih.
0: Kuwi des.
2: Rinciane dalam sak rekangat niku,
0: don
2: 5 takbir. Sak rekangat 5 takbir.
0: Nggih.
2: Lah nek sedina sewengi niku kan 17 rekangat.
0: Leres diping
2: 5 ping 7 85. Lah jeneng ketambahan takbir sing terakhir ta nggih. Dugi menika tahiyat akhir.
0: Sedaya pinten, Mbah? Jumbuh karo bayarane gandeng-teng jawab ngesuk 90.000.

0: Matur nuwun. Dajal sebutna kitab sing diturunan nang areng alam dunya, Des. Tayang ora, Des. Ora, Des, kabu wiwi.
1: Kitab Quran, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat,
2: Al-Qur'an.
0: Nyumbe nembe ngomong kok jajal wiwi, wiwi kemutan apa ora? Yo.
2: Al-Qur'an, Injil,
1: ora tidokan.
2: Zabur. Taurat.
0: Tolong bacakan beberapa surat yang pendek. Yo. Al-Ikhlas ya kena. Al-Anas ya kena.
2: Bismillah.
0: Ono sapal-apal embok menawane. Dadi eling karo sing gawe urip.
2: Mboten apal kita.
0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Terus
2: nawakil deska.
0: Kul huwallahu akbar. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakulahu Allahuan
2: nggih saged ni anggar dilagu mboten saged.
0: Mboten apa-apa pun mangga. Wis anggar kira-kira bingung. Apa bedanya sholat kalau sembahyang? Ayo. Sembayang ora mesti salat ning anggar salat kuwe mesti sembayang. Dan sembayang tumrap ing agama liyane ya padha sembayang mung carane dewek-dewek ning salat kuwe genah sembayang kayane kurang luwih kaya kuwe. Ya sura ogogogo sura ori. Ora sabar tembangi dewek.

Nembang apa inyong bagian inyong? Inyong ora garem ngomong sing kaya gareng ilat mbok kecakot-cakot. Tur menung saurip takerane ya dewek-dewek, kepinterane dewek-dewek. Wong seni kuwi bagiane nglipur. Ngger santri kiai mulang aji dakwah nang dindi ning sing terjaluk le dakwah aja duweni pamrih. Nang apa aja duweni pamrih ora disanguni semene ora mangkat. Salenyong duwe tanggane sing kaya kuwe. Sagu ngenjang Mas Bawor insyaallah tekan gone wis diwakili malah ora mangkat. Mangkat-mangkat tamune wis padha bubar kuwi ya ora kena kaya kuwe. Semana uga najan nyong tontonan bisa dadi tuntunan. Tuntunan sing kepriwe, sing ala dibuang, sing apik dijot embokan aturku sing ora main inyong njaluk pangapura. Kowe kan kebodohanku ning anggere natur sing main berarti sing gawe urip sing murbawa sesa. Hibur Bu. Nyong garep nembang. Kembange cici lunceng, turun-turun sintren, bae si malam blak ketak kedhe.

kenceng. Hitungannya ya bener pancen wong uripke kon sing rukun. Kanuman ya tengode bareng nang panggung ya sing rukun. Slendro ya slendro kabeh, peluk-peluk kabeh. Nabu lima ya lima kabeh. Wangger pada rukun orang nang kesenian, orang nang apa bangger rukun jan main. Negara aja kayak gue angger masyarakat teh pada rukun. Najan beda agama, beda kepercayaan ya sing teng jaluk sing rukun. Ora usah pada wadan-wadanan sing bener nuku, udu sing bener nuku gue ora bener. Cara wong mlaku cara nyong sing arep diparani siji, mu ana sing tok lur, ana sing muter tok kidul, ana sing robos. Sing bener sing kepriwe, sing bener sing dilakoni. Tur aja madani karo wong. Nek aja kuwe. Lan ana tetembungan lakum dinukum waliyadin ya kuwe. Yuk. Pada campur sarinan juga lama lara mana tangi kau inyong domali inyong lah.

0: Pak Haji
1: Banowatin asli gamelan super power gilarase kaya niki.
0: Ora patut
1: nembang niku kepenak
0: kayangan.
1: Mboten napa-napa kok, Bu.
0: Dalem?
1: Dados wontenipun sinden niku mboten ketinggal lebang godor.
0: Ngedodor lah.
1: Ketinggalipun melengking kepenak galik-galik.

0: Alah, Cinderella
1: bondo.
0: Semangat nih kurang mana?
1: Sing bundi sing semangat eh.
0: Alah, nih kalau perlu sini gede. ABG, ABG.
1: Niko ABG.
0: Lah ABG sini kau ABG, nih ABG tua.
1: Boten. Niko angger singler atas bawah gede.
0: Sing bundi.
1: Singler.
0: Niko angge jajaran.
1: Nih nak sing sing gitul ki ambek niku ABG.
0: ABG nopo?
1: Anak baru gede.
0: Oh, sing niki.
1: Gini niko angger sing jajaran sing pinggir dek niku atas bawah gede alias blembem. Agi meteng niko. Kuliahnya di Barabini ini blembem.
0: Tambah rezeki nggih, Mbak Do.
1: Nggih, meteng aja mangkat pegumen lah. Butuh jarak akhir ditakoni butuh.
0: Mboten apa-apa lah.
1: Ayo mbem iku.
0: Ayo mbem jar. Nika kula diperintah, Mbak Do. Nika

0: Daru malah joget kok. Putune joget niki namane.
1: Sinten Daru?
0: Daru, banyak joget malah melu joget goyang-goyang bokong.
1: Saking senenge niku. Suara nonton wayang.
0: Nggih jarene niku dadi kelayu.
1: Putrane Mbak Wiwi nggih sami nonton.
0: Nggih malah teng pundi niku? Oh, Mas Gareng niku nonton. Barang niku, Mas.
1: Kenabuh mawon ngendang jaipung apa ngapa.
0: Nyelentem jere.

teng Pak Lurah teng badhe nyumbang lagu pun kondur sampun kondur gantos saking Bapak Nur Samsi anggota DPR Kabupaten Banyumas. Monggo Pak Nur Samsi badhe nembang Bapak Irwan

0: Pak, dipun aturi salaman kalian waranggono, Pak.
1: Pun nempel, Pak.
0: Dipun aturi salaman kalian Bu Waranggono. Niku nepangaken mertua kula niku. Niki adine. Lilik. Adi Mali. Adi Pripean. Tangga. Kawane sing nyaron. Komplit niku pun. Nggih. Monggo Bapak. Pak, iya. Badhe ngaturaken lagunipun niki Jambu Ales nggih.
1: Jenipun menika badhe ingkang pun badhe pun nyanyi menika sedaya kula, Pak.
0: Sinten?
1: Kapuren inggih menika kula badhe dajurit kemawon. Ingkang badhe nyanyi menika sedaya Iwan.
0: Lha pundi Pak Irwan?
1: Menika saking
0: Lah menika Pak Irawan nggih.
1: Irawan.
0: Bambang Irawan niku putrane Raden Harjuna.
2: Putrane Kanjeng Raden Harjuna.
0: Nggih, saking pertapan Candi Bungalan.
2: Niki kula nggih mangubagya.
0: Oh nggih.
2: Saking pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Nah, kula kebetulan saat menika wonten ing Bages Bangkolimas. Nah, niki.
0: Badhe ngersaken duet.
2: Alhamdulillah niki Pak Samsi ugi kirim salam dumateng sedaya masyarakat Kali Salak khususe lan sedaya Kecamatan Kebasen
0: kanthi atur.
2: Kan diatur mugi-mugi sakubare menika saged to ayen tentrem.
0: Amin.
2: Ya, wong niki anu anggota DPR paling sregep niki, Pak.
0: Oh, nggih.
2: Nah, John Paul paling sregep banget niki. Semasa kula dadi sekretaris camat teng Kebasen mriki, niki paling sregep niki.
0: Matur nuwun.
2: Lan alhamdulillah kula niku nembe mireng engkang naminipun Dalang Eko.
0: Oh nggih,
2: kula kroyoyo saking Purwokerto nggih. Kaya ngapa? Alhamdulillah apike luar biasa.
0: Lah,
2: tepuk tangan kangge Dalang Eko.
0: Diomong apike sing dadi jaluk mundhak.
2: Ning kula sawang sinawang kok wajahe mirip Sophiah niki.
0: Kula niki napa?
2: Nggih. Lah kados mirip
0: dilalah niku dilalah.
2: Mirip Mas Muji barang niki nggih. Lah, jan alhamdulillah. Apa sih keponakane Pak Muji?
0: Jere. Kula Ripto, Pak.
2: Oh, Pak Ripto nggih. Oh iya Pak Ripto nggih, heeh. Adoh mandan mirip.
0: Nek di aku niku kula nggih dadi pamane. Lah niku paman kula niku.
2: Berarti berarti tambahane mengke jenengan luwih kathah niku.
0: Lah nggih.
3: Oke, matur nuwun.
2: Ripto.
0: Sing melu paman adik mulane arep kayang apa jan pun mboten ajeng digodan apa-apa
2: ta. Higienis,
0: higienis.
2: Ja, nggih. Nggih niki kangge pamundutan niku wau wonten sing mundut Jambu Alas. Kula nggih monggo. Nah, di duet kali sinten?
0: Mbak Wiwi.
2: Nggih niki leres pas niku Mbak Wiwi.
0: Ayo nduk.
2: Ayo Mbak Wiwi, jenengan ndak usah turun teng mriki mawon. Nah, ngancen niku kula mbati kula. Anu disoting sih
0: Mas Gareng kon ngrewangi dempung Mas Gareng.
2: Anu sing ngendang pamundhutane Mas Gareng enak ora Mas Gareng.
0: Ngong Gareng nyong tekendangane.
2: Nah, kaya kowe.
0: Plitak biblak.
2: Ayo Mas Gareng, ah iki jan.
0: Wah genyong sing ngendang
2: tapluk. Lah ya ora apa-apa Mas Gareng aja mejuju. Iya.
0: Mangga Mas Gareng.
4: Ngene re ngendang kotak kupai.
2: Nah. Iye, iye. Cocok
0: kene. Cocok
2: pokoke. Iku. Jan
0: sebulane. Nek wong wedon apa-apa kudu ana pegawene disit Mbak Wiwi.
4: Lah nggih lah.
2: Lah.
0: Grawe duit nembe diupai.
2: Nah. Leres niku.
0: Beroran ana kayane ngani lah.
4: Tapi boten arep teko mei lah.
0: Manggone katok Levis terus.
2: Alhamdulillah. Angger apa angger bengi ya ora.
0: Ning angger angger lagi duwe duit. Oh, jaluk orang ngulet ben dari jaluk.
2: Lah.
0: Turu ngulet.
2: Kenah wong padha ngatos niku lah.
0: Rata-rata kok.
2: Rubes rubes rubes.
0: Ya buat lisan ya li.
2: Nggih nggih nggih.
0: Kayane ora kayane.
2: Niki dhewe saya bengi Mas Gareng nggih.
0: He mboten kados menapa men Mas Paimin ngasok
2: yo. Nggih, heeh.
0: Pengendang ayu men leren.
2: Monggo.

0: pekaten.
1: Niki Pak Nur Samsi teng mriki entangan teges menika dados wakil rakyat, mugi-mugi saged jugi merakyat
0: niki. Amin.
1: Amin. Tungakno mawon iki dadi DPR sak lawase. Iya, niku. Nggih, monggo dipun lajeng.
0: Inje matur nuwun Bapak Irawan, bawore diwor. Yang nangaring kene apa kon ngono? Mbok ngriwugi ora. Ngene aja butungan. Gua nggak orang kau nembang kesu, kau nembang orang gelem, api-api kelegedan, mau mutung. Nyong pati-pati nembang ning tembangan ning nyong kudu cocok. Darap nyewon opo wis dis kunjoro lego warang ganane yoke. Minangkani pamundute bocah sing nom-nom nyong mak. Apa war? Ngerora ale ya abg tua inyong.
2: Bukaur pun nonton bukaur.
0: Oh ibu kaur dereng hi, ibu kaur krin. Mungkin bar ibu kaur rembok menane ibu kaur nembang ale ya malah kebeneran. Gawek nasepot balcing luncat sangga buana ngonoh rasak nasi nyaron yuk.

0: Panggung. Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Bawor Semar Bayang sing tua sing nom anak.
2: Mas Bawor.
1: Sugeng dalu. Das.
2: Dalem.
1: Nembang sing lagune wong nom ya Das.
2: Nggih.
1: Arep nembang ale apa bagi tua?
2: Ale mawon iki.
1: Oh, ale ya wis ngono. Dikepenak. Mika sing edek anggere ngomong ajak adon mik melas tukang sone. Bola bali nyerok-nyerok kena. Dong-dongane turu-turu dadi marang ora tayeng turu. Mangga jlebot de.
2: Lawong biasane be turu.
1: Kowe ngerti tembung mangga jlebot? Ronga stinger.
2: Nopo Mas Bawor?
1: Joski si sound system mangga jlebot. Ana nembang playere digawe nyong jajal pengendangannya. Oh wakil apa? Ngono dikai baik ngono. Nung juga darimu ngari perintah kalau ngeringok nang gresuk karena duit yang bayar ya gendok. Yuk. Lagune alay dados mas.

0: Lah fan berate dalang eko ki.
1: Sing pundi?
0: Lah niki jalu. Nonton ora mamas eko emoh.
1: Lah ngapa beliane ya main lho.
0: Lah mbuh kok. Enak ora ring mamas eko.
1: Ya iya, bebek ya silem. Lagi. Wong edhek ya dialem.
0: Lah niki jungkir-jungkir kan wayang terus kula nganti pedi, bukan kena tuding.
1: Ora apa-apa mbok menane dadi dalang.
0: Dalang ki. Ibarat

0: mantan suwe baik ya mantan main. Niki ugi wonten pamundutan alun-alun Nganjuk ya kudu.
1: Alah.
0: Kena iyalah. Lah ngene sing jerane wong bisa gawe legane wong kan.
1: Mas Ripto.
0: Di dalem.
1: Sing nyuwun komandane Pak.
0: Iya kok.
1: Mas
0: Sangiti.
1: Kon nembang dhewek pokoke.
0: Heeh. Sing ngendang kon ngojari.
1: Sing ngendang ngojari Mas.
0: Dimas.
1: Oh Dimas. Sing kiye. Oh iya Dimas mesti ngendangi.
2: Cocok
0: nih.
1: Anjoke gareng.
2: Siap-siap Mas. Ngiwe apa
0: nih? Ya Dimas.
1: Ndok gareng cewek. Mas Dimas mapan rika? Ngokai Mbah Sang Idit dikendangi.

0: Sing ngendangi Dimas.
1: Nggih.
0: Sing joget Ume.
1: Nggih.
0: Biduane biyunge.
1: Yeah. Yes.
0: Pas. Sing ngicik-ngicik bapane wis. Komplit jemplit. Nini-nini nonton bojo arti. Pokoke lah suara sing keri ya, Om.
2: Nggih.
0: Keluarga seni panen kaya kuwe nang
2: sing ngegong lilikek.
0: Sing ngegong lilikek. Sing nyinden bibine lah.
2: Pokoke sekrandah digawa kabeh.
0: Bener nyongger kanggo ra tau uman ya kuwe. Dulur kabeh sih. Dadi ana duit pegawean, ana duit dulur.
2: Ora uman nang maksude ora uman sending.
0: Sing ngene.
2: Sing ngene.
0: Biyunge sing ngendang anake jan temenan. Nyong ajo gar mampir lho, siapna sajeng.
2: Karena yo orang anak sajeng,
0: gawe cimplung.
3: Tapi kan pun dipaciti dage.
0: Oh dage kae mau.
3: Nggih teng gombong kok boten nonton dage.
0: Ora ana.
2: Endi
0: kene jan tempe warna-warna.
3: Oh nggih tempe warna-warna, wong cara penjalukane besejen.
0: Napa nggih?
3: Lah nggih, anggar gombong mesti ngertine tuli tempe mendoan.
0: Nggih, anggar cara mriki.
3: Anggar tempe mriki nggih mendoan, anggar gombong ngger sing boten diglepungi, paling-paling goreng tempe sing aja nganggo glepung, gar mriki mboten Mas Gareng.
0: Tempe napa?
3: Tempe gundil.
0: Hi. Tempe gundil sih ora nganggo glepung apa tempe
3: budak? Nggih, tempe budak.
0: Nyong tau kewirangan.
2: Hah, kuwi.
0: Ngomong tempe gundil aring bojoku mak, nyong njaluk tempe gundil, malah bojoku malah kaya kiye.
2: Ih, gundile iku ya.
0: Utuh.
2: Ora kepriwe
0: kenapa? Saking orang ngerti ini ditinggal turu. Saking mau mete tempe gundil siapa? Bodoh kayak ki apa lah pikirannya
2: jangan. Iya jangannya.
0: Aja kaya
3: kok. Nggih, cara mriki sing mboten di buntel glepung niku tempe gundil.
0: Yang dempare kan nanya gawang gombong dil gundil. Gundil berambut yo.
2: Ih gundil e.
0: Eh ada seberanane gundil kok berambut. Parikane warna-warna pancen gareng. Wiwi sing marahi. Nggara ora ketularan wiwi ya ora ngomong gondel.
3: Lah malah mayar kan mboten kakean fraget.
0: Ngapa sih?
3: Lah orang datang goleti glepung, orang datang goleti apa muncang seledri.
0: Cukup boleh gawe tembung ya. Tempe digoreng
2: ora. Ngerti ora? Gundil kuwi tunggale gundul.
3: Ya ampun nyong bebali, nyong pokoke bali ngene ngerti tempe gundil.
2: Heeh. Mun moga alun-alun nganjuk yo dadi.
0: Anjas,
3: anjas sama Dimas.
0: Dimas. Mun mapan monggo.
2: Mun mapan yo. Yo. Sing kendang Mas.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Jebodo kepancal wayah tole. Ngelingono kalawan kewajiban le dadi bono kawan. Kendaramu ramundene aja kongsi kepungkur marang bendoro ya tole.

0: Ning rompok kula ngriki keparenga ingkang abdi kula pun Semar Badranaya ngaturaken sembah pangabekti katur dhateng Ndara Pangeran Arjuna banget panarimaku Kakang Semar nggonmu ngaturno pangabekti pangestune bendaramu Gendya Tampanana ya Kakang. Inggih kula pundi wonten kunjung. Kula sampiraken wonten pundhak. Mawana pangon dadosna cahya nur cahya. Nala gareng.
1: Non. Daramu rawu ayo ngaturna sungkem reng. Anu, tatur darane Arjuna ingkang abdi kula pun nalawi gareng ngaturaken sembah pangabekti katur darane.
0: Atombong gunmu ngaturno pangabekti marang bendaramu pangestune bendaramu Tampanana nala gareng.
1: Oh nggih. Kula tampi kula pundi dadosaken anu aring kawilujengan ngomong kawilujengan banget temen ki bocah. Kawilujengan darane domong iya kok lambeku mulambe apa? Nggo ngomong angel nganggo nggo mangan kok enak bae kok. Malmel. Lambeke iki disowek bae ulahe. Nggo ngomong angel nggo mangan enak. Kula ngaturaken sembah pangabekti Ndara.
0: Pitro. Gunmu ngaturno pangabekti tatompa pangestuku Tampanana Pitro.
1: Dat kapunding mustaka cinencang pucuking lumaya wahna pangkon
0: dadosna radaging kayuanan.
1: Kang Bawor ngaturno sungkem karo darane ramu kok menang-menang kaya ngono Kang. Hari apa Kang? Kang.
0: Ora usah melung-melung nyong hari ba ora nyungan wagi. Ngeliyep.
1: Wagi ngeliyep.
0: Nyong dulu lagi donga men rebawa.
1: Oh dadi agar ngantukin donga.
0: Donga gena men rebawa men darani penajakan laris.
1: Dadi ora arep aja digawe-gawe.
0: Ya tak rem-rem nagnang. Wangger. Nyong melek bae ya darani kaya nu tau kanggo ora kaya penajakan genah. Ning anggar diremnan tuli. Oke kayane nu bladek 2 taun kok. Bulan ora tayang melek ya kowe-kowe nyong anu lagi gawe rebawan ning rombongan.
1: Lah ger ngomong pancen semaksan gawe lembemu. Gampang kepenak ora.
0: Jagonge nang ngarep dhewek ger mangke tegasik.
1: Kula nuwun Petro. Kula ramuh nyengiti banget ning rombongan kula ramuh.
0: Sawan apa ngapa ramuh ya dong
1: ya iya ger ngomong kaya kowe.
0: Awe sugajuk nyengit kula tekondur Mas Bawor sengit.
1: Nyung mangga. Karo anggere esuk-esuk ujarku nyung golek perintah, ngesuk tulung nang ana kula nrewangi.
0: Bar nrewangi mbok rampung, ujarku pating ke YouTube ada bareng ora yen ninggoni nang latarku.
1: Kumune yo.
0: Kula ngaturaken sungkem darane. Tatompa Bawor nggonmu ngaturno pangabekti ora liwat pangestune bendaramu. Tampanana Panakawan. Kula tampi kula pundi dadosaken kawilujengan pun mangga dipun lajengaken anggenipun imbal pangandikan. Hei kula Bawor munang mengajeng mirengaken tok. Napa ngendikane Ndara Janaka ini? Suami dipun ndikaken den. Sampean kagungan ngerso ingkang kados pundi?
1: Kula tansah ngelungaken
0: jangga nilingaken karno. Kakang Semar nampa pawartane mbok bakul kinang sinambi woro. Yogaku Gatutkaca padha mesanggrah onung lenggenge ngarga kelasa malah bakal ngembari kayangan. Niku pancina leres.
1: Mboten namung panjenengan midherek mbok bakul kinang sinambi woro ingkang kula tampi.
0: Ndara Gatot anggenipun mesanggrah wonten ing lengkenging Arga Kelasa niku
1: jane mboten ajeng ngembari kayangan mboten, mung ngelingaken kalian dewa.
0: Murid dewa niku kengetan kalian janji duk nalikanipun kalih dosa warsa kepungkur. Yen panjenengan kaya mengono bawaning Gatotkaca ya kelebu putra mantuku.

0: Eling mboten ing matoko klaples lanak jejegangan. Mandel teco sak soto lanang sreping teco nggon warung ileng teco no satru bagus. Tanpa catat wong bagus sapa jenengamu mbeparake marang para drawiksa. Sim setan prikayangan ilu-ilu panas pating lengleh balung acanda. Ana sing ketelundung pecah sirahe. Kurang sempal baune saka Gandawe dayeng katon Datriya.
1: Yen takon marang aku apa pangling marang aku satra pamadyaning Pandhawa. Arjuna kekasihku.
0: Arjuna.
1: Janaka Resang Danandaya.
0: Janaka Resang Danandaya.
1: Bambang Permati.
0: Latar. Ora kena bacut.
1: Entuk bacut. Ora entuk bacut.
0: Wani karo barisaning para drupiksa sok wing. Tayangan dandang monore wukir pemidana iki temenggunging para jim setan dang makin cek. Iki kula marcu gender penjan rucapring samremoto. Ora manuk kekejero kaya manuk branjangan kopat kapit kaya duwing nggota panging. Tandha samring pundhak lakon dadi margane patimu.

Bawaning sedulur, tegowaras ora tegomring larane tegol

Anda hancur gak? What the hell, huh? Ada yang atas, huh?

Yo gembel maju jenengmu sapa? Wis wong elek. Bathuke kaya wungkal. Matane ombo medeni. Kowe maning ora wedian nyong sing gawe mata be wedi. Irungku kaya brutu nyah plok ngedoyan. Ala temen irungku brutu lambemu ndoer. Ndoer ya men wong bojoku demen cerewet. Sapa jenengmu? Inyong saudara bawor-bawor mau ngelak temen ah ngilo wong gremadani karo wong ngilo raimu begaya barongan nanging aku temenggung ing jim setan perikayangan temenggung degyo kolo sindung ribut temenggung be pamer nyong daning dadi arte atau pamer temenggung be pamer lah. Bisa kaya ngene war menang tanding karo aku gremung ngobong natangan insyaallah nyong tayeng gue kaya ketok beti pamer nak lah bisa ora war dager salto dambu bismillahirrahmanirrahim niating sun salto angel lu idolan bok lah wis kono arep idolan aku iso ora yo nyong titik loro telu angel malah kelumah alah nyong ana kaya pamaning ya kerja kowe mbok 3 taun nyong dondon turun iki kuat bisa war bisa ngermung melumah tok gampang kurang ajar malah didoni bah

milahe ngawi geno mastu nama sidem sekaring bawono langging Gatot Kaca nuwun paring panganti kawa begawan sakjane iki duweni gegayuhan apa ing atasanung lengkeng ngargo kelo saka dibangun kaya kaendaning kayangan Jonggring Saloka banjur dewa-dewa ki padha dikembari ing antarane Bathara Brahma ya wis dikembari Bathara Surya ya dikembari durung pepundenmu Werkudara ya Yayi Werkudara kae ngembari Bathara Bayu Arjuna kae mau ngembari marang Kamajaya Banowati minangka jangkeping widodari sajane iki sing dikersake anggere Gatukaca apa menungso urip yang mung nuruti marang kenepson ki ora ana rekrampungane jalaran apa nggir duwe siji kepengin loro duwe loro kepengin telu dunya siji kepengin dicukupi sawise cukup karepe jagat ki arep diemperi Gatotkaca mbok yo aja ngumbar marang ho nafsu pun wegi wis nyumurupi yen Gatotkaca ratu pringgondani duweni kawibawan kene ngopo kok ngembari kayangan marang dage matur kalawan pun monggir supaya pun mau bisa terang lan terwaca.

0: pripun adik guru?
1: Boten tedas ya, kaya boten tedas, wong boten luput. Lah yen luput ki tedas. Pilih kirang landem niku pusakanipun dangu boten dipun nggih karaten kok pilih. Dangu boten wangsul.
0: Mangane napa-napa niku menawi dangu boten tinggi nggih kaya niku.
1: Enten sing karaten, enten sing jamur. Malah enten sing ngomong nyiliki barang. Pusaka kok nyiliki lah mulane sing asring tinggi tigang dinten sepindah. Syukur pisan saben wangsul tamaken tumaming wonten ing marga putranipun.
2: Mboten kober Kakang.
0: Niku dewe kok mboten kober.
2: Awit Bathari Uma menika mboten nate wonten kayangan
0: lagi niku. Jenengan serag-seragan wonten pundi kemawon. Monggo dipun tamaken malih.
2: Botolon gaduh kaca. Ulun rumong sora bisa pinangani marang opo kang dadi kersane ulun yiku bakal merjoe pati marang jeneng kita nanging kita ngaku guru nila kaca kudu bisa duwe sabdo ingkang mandi upamane kita duwe sabdo mandi ulun saguh bakal nuruti marang sedane jeneng kita dan ulun iki taun duwe janji nyembah marang para jawata e dewa. Jen pancen kowe kembali nampa mandine sabdane Gatut Kaca dene iki Bathara Guru lumpuh.
0: Cek sampe sakala lumpuh. Waduh.

0: Wilahing awi kena mastu nama sidem garing bauno langgeng putulun nilokondo nuningge yang api kulun sang yang menanggul nyewon sigunging samudro pangak sami putulun narado ingge yang pikulun kulun nyewon sigunging samudro pangak sami yang pikulun Roma sedaya para jawata menika lirwa kalian janji tuk nalika rumukun yen pancen dewa kayangane kepengin sirple ke taman guru-guru ora ketang sekadang sak penginang sagep jaring tatit nyembah marang Gathukaca muri Gathukaca bisa ngulari marang punagi yen ora kayang tak sungsang bauno balik inggih dawuhna dateng sedaya para jawata kakang kene nyembah kalian Gathukaca nggih Dewa nyembah karo Gathukaca yo potolon Gathukaca nuning yang pikulun kulun wis bisa ngluari punagine jeneng kita mula sedaya kelompotaning dewa nyuwun pangapur
1: yo nger Prabu Anom
0: potolon Gathukaca ulun mundhut pangapura yo Inggih mboten dados menapa yang padha pikulun. Sampunipun mboten ketang saged biaring tatit. Kasembadan anggenipun luaripun agi. Monggo pamit dewa badhe nata kayangan mangke inggih kula ngembari badhe kula jogaraken.
1: Ah mangkono bagus-bagus. Ayo di kondur makayangan adik. Ah.

main boten lumrah malah nasi gawat jelebut bareng nyembah kalian penjenengan. Sampunipun nyembah pun saged ngeluaripun nagine sampean den. Banggono wa Semar Yus kasembatan opo punagiku kakang. Biasanya ini lajeng kados pundi kayangane jugarake kabeh-kabeh para pundin kondurake ning papan drengge nanging nikanten balaning dewasrani sing nyebat boten trima. Matur wae kalawan Sudarma Kurama Werkudara mesti bakal biantu marang Gatotkaca nggih den. Ora

0: Hebat ponane. Anggap aku ora perlu karo kowe ya ben ngene-ngene wis esuk. Merekut kowe ya. Kebangetan. Ingat ta sik kadut kanca mung titah merca padha kene ngopo. Lho kok disembah karo dewa, aku ora trimo. Anakku lanang dewa serane nangis nang. Anggap-anggapan, Bu. Dewa nyembah karo momonganku gadut kanca kowe aja keliru penampan, Dur.
1: Durga.
0: Jalaran opo kae karo no?
1: Minangkani marang janji tuh naliko
0: 20 tahun kepungkur ning kowe yen arep ngrusak karo ndaraku momonganku karo kanca. Ora usah mungsu karo sapa-sapa. Mungsu

0: Kang Semar, aku tobat. Tobat yo tobat ning kowe gelem gawa bali karo rombong-rombonganmu jin setan apa ora? Bibine, Mak. Bibine. Yo garwane paman guru ya bibi. Bibi Durga, Mbok.
1: Iya, nolong ya, Rek. Aku bibimu. Malah kipi lorong di Rek Sudarmamu.
0: Ngajak maling-maling, Mak. Ngaro bibine kok. Diwul-wulai kue kok lah kepengin. Suwe-suwe. Dapur mah jangan ngomong apa-apa. Aku wis tua ngerti barang sing luput karo sing bener wis ngerti. Barang sing kena dilakoni karo sing ora kena dilakoni. Ora usah diwarai. Prek. Ini ben nyambut karo SMS mong. Dari nasi madul mbok. Mulai ngeng gabrung. Yo ngerti. Mendoan mesti. Ya.
2: Kowe gelem njaluk pangapura ora?
1: Ya aku njaluk pangapura tak bali.
0: Ya sana bali.
1: Kebangetan. Sepen diwa serani itu ini kekarapan opo-opo. Ayo ratau kasembatan. Ngomongan ini kakang semarang yang besok kasembatan si nembah porot diwa. Rito sobatan nomo. Kurang apa? Ngebecut. Pitro.
0: Non.
1: Kayak bapor kurang ajar tro.
0: Lah kepripun. Kang Bawor sinang apa?
1: Lo mau melaku karik melaku kok kesemekan timek itu.
0: Beribut.

Batire pada raja ben yang malah ora uman lah. Jaburan ya kelan raja ben ora uman. Men, anu ala iki. Angger anu ayu lah wong anu ala. Ala wong wengi ya pada doyan. Berberuawane blorok ya ora sidang ngono. Guna ketone ayu dia anu wengi ke sorot lampu. Kok delaman yang berdoa lah dibusak ni kaya pintu pitawon. Cici ya katone langsing mu anu setri pelase bergadel harang. Waduh daring gedodor. Mono si? Yang bok? Turgabe nganang gue penyaron. Waduh.

Datang berjuta harapan terbentang, bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
2: Sebening embun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'an ala umtuni wa ad-din. Assalatu wassalamu ala asfal anbiya al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi adna wa'adu. Pendengar Radio Bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Qulina alhamdulillahi alamin. Saat ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk beribadah kepada-Nya, untuk berusaha menjadi khalifah berada dengan baik. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul kita yang harus kita wadani dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pendengar yang berbahagia, seringkali kita mendengar istilah musibah yang biasanya ditaunkan dengan istilah anugerah atau nikmat. Dalam konteks besar bahasa Indonesia, musibah berarti kejadian atau peristiwa yang menyedihkan, yang menimpa, bisa juga bermakna malapetaka atau bencana. Nah, kalau kita lihat, yang terkini adalah

0: gempa bumi yang melanda saudara kita di daerah yang cukup jauh dari Cilacap ini. Guncangan gempa yang melanda saudara kita, juga tsunami barangkali yang ikut menimpa saudara kita. Jadi di sini bermakna bencana, sesuatu yang menyedihkan, yang menimpa siapa saja. Dalam hal ini adalah yang terkini saudara kita. Sedangkan anugerah atau nikmat berarti pemberian atau karunia dari Allah yang menyenangkan. Secara umum kira-kira bisa ditarik kesimpulan bahwa musibah berkenaan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sementara anugerah berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan. Secara permukaan, orang mudah memaknai bencana alam hampir selalu sebagai musibah. Hal tersebut sangat wajar karena peristiwa-peristiwa menyedihkan yang mengiringinya, seperti kehilangan anggota keluarga, kehilangan tempat tinggal, mengalami luka-luka, hingga kehidupannya mendadak berubah menjadi serba sulit. Kekurangan makanan, air bersih, obat-obatan, sanitasi yang layak, dan lain sebagainya. Secara lebih mendalam, sejatinya bencana alam bersifat relatif. Bisa bermakna musibah, bisa juga merupakan anugerah karunia dari Allah. Hal itu sangat tergantung pada diri seorang dalam menyikapi bencana. Karena relatif, bencana alam bagi tiap orang memiliki sudut pandang berbeda-beda. Bisa jadi adalah musibah bagi satu orang, namun anugerah bagi orang lainnya. Tergantung cara dia merespon peristiwa itu. Dengan bahasa lain, bencana adalah kiriman yang mengandung pelajaran, bukan hanya bagi yang tertimpa bencana, tapi juga yang tidak terkena bencana. Sekali lagi, pelajaran itu berlaku buat semua orang, entah mengalami bencana ataupun tidak. Kapan bencana alam ini menjadi musibah dan kapan merupakan anugerah? Jawabannya sangat tergantung seberapa jauh pelajaran dari bencana alam itu bisa nggak terserap dan berpengaruh positif nggak pada diri seseorang, baik yang tertimpa bencana itu atau yang sekedar menyaksikannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan paparkan setidaknya 3 pelajaran penting dalam peristiwa bencana alam. Mendengar radio bercahaya yang dimuliakan Allah, pelajaran pertama adalah muhasabah atau introspeksi diri. Kita dianjurkan untuk mengevaluasi diri kita, apa saja kekurangan dan kesalahan yang perlu dibenahi. Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus adalah fenomena yang tidak bisa dikendalikan manusia. Ini bukti kelemahan manusia, dan seyogianya bencana alam yang menyadarkan mereka untuk kian merendah rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila bencana itu disadari akibat kesalahan manusia, maka seharusnya bencana alam berdampak pada perubahan sikap kita menjadi lebih baik. Muhasabah ini penting dilakukan baik oleh mereka yang menjadi korban maupun bukan korban. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkhutbah, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu fa innahu ahwana li hisabikum." Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, karena sungguhnya hal itu akan meninggalkan atau meringankan hisabmu di akhirat. Pesan dari pidato Sayyidina Umar sangat jelas, bahwa kita dianjurkan untuk mengevaluasi diri sendiri, bukan mengevaluasi orang lain. Bagi korban bencana adalah fase penting memeriksa dosa-dosa sendiri, tingkat penghambaan kepada Allah, pergaulan sosial, dan sikap terhadap lingkungan alam selama ini. Bagi mereka yang bukan korban dan di luar lokasi bencana, hal ini adalah peringatan bagi diri sendiri untuk kian menjaga perilaku dan sifatnya baik kepada Allah, sama manusia, dan juga alam sekitar. Sangat disesalkan bila ada orang yang kebetulan tak menjadi korban menuding bahwa bencana alam yang menimpa saudara-saudaranya di lokasi tertentu merupakan azab atau dosa-dosanya. Apalagi jika tuduhan itu dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu. Sikap yang demikian tak hanya bertentangan dengan prinsip muhasabatu nafsi, evaluasi diri sendiri, bukan orang lain, tapi juga dapat mendorong mudarat baru karena bisa menyinggung perasaan para korban dan menunjukkan tidak adanya empati kepada korban. Terkait hal ini, Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar pernah membolehkan orang yang selamat dari bencana untuk mengucap syukur, tapi sembari memberi sadaran, harus dengan suara sangat pelan agar tidak melukai perasaan mereka yang sedang mengalami penderitaan. Pelajaran kedua adalah rasa syukur dan optimisme. Sikap ini berdasar hadis Rasulullah SAW, an Aisyah qalat qala Rasulullah SAW, yusibul mu'mina syaukatu fama faqaha illa rafa'ahullah biha darajah wa hatta anhu biha khadiyah. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin terkena duri atau yang lebih menyakitkan darinya kecuali Allah mengangkatnya satu derajat dan menghapus darinya satu kesalahan. Dalam konteks ini, bersyukur bagi para korban adalah ridho atas bencana yang menimpanya, dan melihatnya penderitaan saat ini adalah cara Allah melebur dosa-dosanya dan menaikkan kualitas kepribadiannya. Sebagaimana ujian akhir semester bagi siswa sekolah untuk naik ke semester berikutnya. Bencana merupakan ujian bagi para korban untuk bisa mendaki pada derajat yang lebih tinggi atau mulia. Hadis tersebut merupakan cara Rasulullah memberikan optimisme kepada umatnya agar tidak larut secara terus-menerus dalam kesedihan, banyak mengeluh apalagi sampai putus asa. Dalam penderitaan, kita menjadi husnudzon, berprasangka baik bahwa ada maksud khusus dari Allah untuk meningkatkan mutu kita, baik dalam ibadah menghamba kepada Allah maupun muamalah hubungan sosial. Bagi mereka yang tak berdampak bencana, syukur dalam konteks ini mengacu pada karunia keamanan dari Allah pada kuat dirinya, sehingga tidak hanya bisa muhasabah atau peristiwa yang disaksikannya, tapi juga bisa beribadah dalam situasi yang lebih nyaman dibanding saudara-saudaranya yang tertimpa musibah. Mereka juga harus belajar dari kesalahan-kesalahan dan optimis menatap pelajaran ke depan. Pendengar radio bercahaya yang dimuliakan Allah, pelajaran ketiga adalah tentang ladang amal ibadah pasca bencana. Jika bencana adalah ujian kenaikan pangkat atau derajat, maka kenaikan tersebut hanya menjadi bila yang bersangkutan benar-benar lulus dari ujian. Bencana alam merupakan wasilah bagi para korban yang isinya menuntut manusia untuk sabar, ikhtiar, tawakal, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita semua adalah milik Allah dan sungguh kepadanya kita kembali. Kualitas keberadaan mereka sebagai hamba meningkat manakala materi ujian yang dilalui dengan baik dan benar. Bagi mereka yang tidak menjadi korban, bencana alam adalah ujian untuk menunjukkan kepedulian kemanusiaan atas mereka yang sedang ditimpa kesulitan. Pertolongan berapa tenaga, pikiran, dana, harta benda, makanan, doa, dan lain sebagainya penting disalurkan. Syukur atas keselamatan diri kita sendiri, bencana alam bisa ditunjukkan dengan kesediaan yang bagi kepada mereka yang membutuhkan ulang tangan. Bisa dengan menjadi relawan, donatur, bantuan, atau keterlibatan lainnya yang dapat meringankan beban para korbannya. Wallahu fi'ani abdi ma'akana abdi fi'ani ahi. Akan menolong seorang hamba selama hamba-hamba tersebut menolong saudaranya. Amin. Apabila kita mendengar kata hikmah di balik bencana, maka itu artinya terkait dengan sikap-sikap bijak kita dalam menyikapi bencana. Karena kata hikmah bermakna kebijaksanaan. Semoga bencana alam yang merupakan bagian dari fenomena alamiah tak menimbulkan bencana baru dalam kehidupan sebelah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya Adi Mustaqim dari Kementerian Agama, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Dampak kekeringan meluas, BPBD Cilacap salurkan distribusi air bersih. Ekraf Cilacap naik kelas, perda baru disahkan untuk proteksi karya kreatif daerah.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap terus melakukan pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Taryo mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya telah mendistribusikan 13 tangki air bersih ke sejumlah desa terdampak kekeringan, di antaranya di Kecamatan Nusawungu, Ceruk Legi, Gandrung Mangu, Patimuan, Kampung Laut, dan Adipala. Ia mengatakan telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi sejak awal musim kemarau untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Adapun wilayah Kecamatan Ceruk Legi menjadi daerah dengan kebutuhan bantuan terbanyak, yakni mencapai 7 tangki air bersih, sementara kecamatan lain menerima bantuan sesuai tingkat kebutuhan masyarakat di lapangan. Berikut selengkapnya penjelasan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Taryo.
1: Dampak dari kemarau sudah ada 5 desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih ke kita. Di antaranya adalah yaitu Desa Gedung Benda, Kecamatan Nusawungu, kemudian Desa Karangkemiri, Kecamatan Ceruk Legi, kemudian Desa Cimbrutu, Kecamatan Patimuan, ada lagi Desa Cinangsi, Kecamatan Gandrung, dan terakhir surat baru masuk hari ini dari Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut. Kita sampai dengan hari ini tentunya sudah mendropping sebanyak 33 ribu liter air, terutama bagi yang di dua desa, itu Desa Gedung

0: menggandeng pihak-pihak yang lain kita, Pak. Ada PMI, ada Basnas, kemudian juga harapan kami dari CSR perusahaan, sehingga ketika nanti warga masyarakat membutuhkan, terutama di musim kemarau tahun ini, kebutuhan airnya bisa tercukupi. Demikian.
1: Lintas Bercahaya.
2: Seorang warga yang dilaporkan hilang di kawasan hutan Nambo Girang, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat pada Kamis 25 Juni 2026. Korban diketahui bernama Herianto Pramono, 35 tahun. Ia ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian selama 3 hari. Memasuki hari ketiga, operasi pencarian Kamis pagi, tim SAR gabungan menggelar briefing dan membagi personil ke dalam dua SRU. SRU-1 melakukan penyisiran darat ke arah barat daya dari lokasi terakhir korban diketahui berada, sedangkan SRU-2 menyisir area di sisi barat menuju arah selatan. Pencarian membuahkan hasil sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seorang warga setempat bernama Ricky menemukan Heri di wilayah Dusun Cikadu, Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu. Korban ditemukan sekitar 3 km ke arah timur laut dari lokasi terakhir diketahui. Saat ditemukan, Heri dalam kondisi sadar dan masih dapat berkomunikasi dengan warga yang menemukannya. Namun ia tampak lemas sehingga beberapa kali mendapat bantuan warga saat akan berpindah tempat. Dalam komunikasi awal tersebut, korban menyerahkan kunci rumahnya kepada saksi dan menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin kembali ke rumah. Setelah dilakukan pendekatan oleh warga dan tim lapangan, korban kemudian dibawa keluar dari lokasi penemuan menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya dipertemukan dengan pihak keluarga. Pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berkoordinasi dengan Polsek Cimanggu dan keluarga korban guna melakukan pendampingan serta memastikan kondisi korban setelah ditemukan. Koordinator tim SAR gabungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, Mariadi, mengatakan tujuan operasi pencarian telah tercapai setelah korban ditemukan dalam keadaan selamat. Operasi SAR kemudian diusulkan ditutup pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing.
3: Perkembangan operasi SAR satu orang hilang di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu. Bahwa hari ini survivor atas nama Herianto Pramono telah diketahui keberadaannya di Desa Panimbangan, masih di wilayah Kecamatan Cimanggu. Dan sampai saat ini kami bersama tim SAR gabungan dan pihak kepolisian masih berupaya untuk membujuk survivor untuk pulang. Dengan diketahui keberadaan korban, maka operasi SAR dihentikan dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Demikian dan terima kasih.
2: Mariadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR, aparat setempat, dan masyarakat yang turut membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan dengan selamat.
1: Lintas Bercahaya.
2: Badan Narkotika Nasional atau BNN menggelar bimbingan teknis life skill ternak ayam petelur bagi masyarakat di kawasan rawan narkoba Desa Kuripan, Kecamatan Kesugian, Kabupaten Cilacap. Kegiatan berlangsung selama 3 hari pada 17 hingga 19 Juni 2026. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut hasil pemetaan kawasan rawan narkoba dan sinergi bersama para pemangku kepentingan. Usaha ternak ayam petelur dipilih karena dinilai memiliki prospek ekonomi yang baik dan berkelanjutan. Peserta pelatihan terdiri dari kalangan pemuda, mantan penyalahguna narkoba yang telah pulih, keluarga terdampak narkoba, serta masyarakat yang tinggal di kawasan rawan narkoba. Setelah pelatihan, para peserta juga akan mendapatkan pendampingan dan pemantauan agar keterampilan yang diperoleh dapat dikembangkan menjadi usaha produktif. Selama pelatihan, peserta dibekali materi mulai dari teknik pemeliharaan ayam petelur, perawatan kandang, penggunaan desinfektan, pemberian pakan dan vitamin, manajemen usaha, hingga teknik pengemasan telur untuk meningkatkan nilai jual produk. Direktur Pemberdayaan Alternatif BNN RI, Brigjen Pol Dr. Andes Edi Swasono, saat membuka kegiatan menyampaikan harapannya agar masyarakat

0: Khususnya, para pemuda di kawasan rawan narkoba memiliki keterampilan usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga sekaligus menjadi benteng terhadap penyalahgunaan narkoba. Sebagai tindak lanjut, para peserta akan memperoleh pelatihan lanjutan dari Basnas Kabupaten Cilacap mengenai pembuatan dan pemanfaatan pakan alternatif guna menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi usaha. Melalui kolaborasi BNN, pemerintah daerah, Basnas, dan berbagai pemangku kepentingan, program pemberdayaan alternatif ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan tangguh dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: bercahaya. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Cilacap resmi menandatangani persetujuan bersama terkait penetapan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif menjadi peraturan daerah Perda. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap yang digelar di ruang rapat DPRD pada Kamis 25 Juni 2026. Rapat paripurna kali ini fokus pada dua poin utama, yakni penandatanganan persetujuan bersama antar bupati dan DPRD, serta penetapan rancangan keputusan DPRD mengenai persetujuan tersebut. Dalam sambutannya, PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya menyampaikan bahwa kehadiran Perda ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan masyarakat Cilacap yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pengaturan ekonomi kreatif ini memiliki 6 tujuan utama, yang diawali dengan mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif agar berjalan beriringan dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, serta perubahan lingkungan ekonomi global. Regulasi ini juga diarahkan untuk mensejahterakan rakyat dan meningkatkan pendapatan asli daerah PAD.
1: Pengaturan ekonomi kreatif merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam ekonomi kreatif di daerah yang bertujuan 1. Mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan perubahan lingkungan perekonomian global. 2. Mensejahterakan rakyat dan peningkatan pendapatan daerah. 3. Menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber budaya ekonomi lokal. 4. Mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif. 5. Melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif. Dan 6. Mengarus utamakan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan daerah. Rapat Dewan yang terhormat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyelenggaraan ekonomi kreatif di daerah yang kondusif, efektif, efisien, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum.
0: Raperda pengembangan ekonomi kreatif ini sebelumnya telah melalui pembahasan intensif oleh Panitia Khusus Pansus 8 DPRD Cilacap. Selanjutnya, perda ini akan tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Gubernur Jawa Tengah selaku Wakil Pemerintah Pusat. Langkah fasilitas ini bersifat wajib guna memastikan produk hukum daerah ini berjalan efektif, efisien, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
2: Lintas Bercahaya.
0: Guna mengantisipasi aksi pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen negara oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Cilacap mengambil langkah tegas sebanyak 93.831 dokumen pencatatan nikah yang telah kadaluarsa dan rusak resmi dimusnahkan dengan cara dibakar. Aksi pemusnahan massal ini digelar di halaman kantor Kemenag Cilacap belum lama ini. Prosesi tersebut dilakukan secara transparan dengan disaksikan langsung oleh perwakilan dari aparat kepolisian setempat guna memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan. Kepala Subbagian Tata Usaha Kan Kemenag Kabupaten Cilacap, Toha, menjelaskan dokumen yang menjadi sasaran pemusnahan kali ini meliputi buku nikah cetakan tahun 2024 ke bawah, duplikat buku nikah cetakan tahun 2020 dan 2023, serta kartu nikah cetakan tahun 2019, 2020, dan 2021 yang sudah tidak terpakai. Selain karena faktor kadaluarsa akibat pergantian format atau tahun kelulusan, sebagian dokumen yang dimusnahkan tersebut juga diketahui telah mengalami kerusakan fisik, sehingga sudah tidak layak untuk diterbitkan kepada masyarakat.
2: Lintas Bercahaya.
0: Mengisi masa libur sekolah dengan kegiatan yang edukatif dan kreatif, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Cilacap kembali menggelar kelas membatik bagi anak-anak sekolah di Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap, Jalan Jenderal Sudirman, Cilacap. Program yang dilaksanakan secara berkala ini memiliki kuota terbatas dan ditunjukkan khusus bagi siswa kelas 4 hingga 6 sekolah dasar. Selain kelas membatik, Perpustakaan Daerah Cilacap juga menyelenggarakan kegiatan nonton bareng sebagai alternatif aktivitas positif selama masa liburan sekolah. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan ruang belajar yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi anak-anak. Menurutnya, kelas membatik memiliki sejumlah tujuan penting selain mengisi waktu libur sekolah dengan kegiatan yang edukatif dan kreatif. Penyelenggaraan kelas membatik menjadi bagian dari upaya menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang kreatif, inklusif, dan menyenangkan. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai pusat kegiatan literasi dan pelestarian budaya.
3: Tujuan kelas membatik Perpustakaan Cilacap ini mengenalkan dan melestarikan warisan budaya batik Indonesia, khususnya Cilacap, kepada generasi muda sejak dini melalui pengalaman praktik langsung membatik. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi, serta melalui proses merancang motif, memilih warna, dan menghasilkan karya batik yang unik. Yang keempat, menumbuhkan karakter positif seperti sabar, teliti, disiplin, konsentrasi, dan rasa percaya diri selama mengikuti proses membatik. Selanjutnya, yang kelima, mengembangkan keterampilan motorik halus melalui kegiatan menggambar pola, mencanting, dan mewarnai batik. Selanjutnya, meningkatkan literasi budaya dan kecintaan terhadap kearifan lokal, khususnya batik sebagai identitas bangsa, ya, Cilacap yang telah diakui oleh dunia. Nah, kami menyadari bahwa tidak semua anak ini mampu untuk berlibur yang jauh berserta orang tuanya, sehingga kami memberikan

0: ruang-ruang ini kepada mereka.
1: Keseruan masa liburan di Arpusda Cilacap masih terus berlanjut. Anak-anak juga dapat menikmati fasilitas nonton bareng nobar secara gratis setiap hari Rabu dan Jumat di ruang audiovisual. Berbagai film seru yang ramah anak seperti Jumbo, Kung Fu Panda 4, hingga The Wheel Robot siap diputar mulai pukul 09.00 untuk melengkapi keceriaan libur sekolah tahun ini.
2: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
1: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ki anak.
5: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Iya iki nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di

dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aja Raya.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Pak, tahun kie anak dewek lulus SMP. Terus arep melanjut na sekolah nangendi ya pak?
6: Jajal takon bocae bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
5: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
7: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak.
5: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi.

0: administrasi perkantoran.
1: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813 2777 9123.